0: Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar, tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini dalam setiap satu hektarnya diungkapkan kepala negara mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan satu hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap berapa orang yang kerja sekarang?
2: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
0: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah suruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
0: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
3: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankabe Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala di Stankabe Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankabe Kota Batu.
5: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu sudah diperiksa dan memberikan tutamen buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card itu selesai diperiksa oleh tim dari dinas pertanian. Ada 5 dokter di sini.
4: Sementara itu, dokter hewan Distankabe Kota Batu Utami Kurniawati mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
6: Kalau sekarang PMK, makanya kalau dari luar kota atau dari luar kabupaten datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKPH itu. Kita cari bagaimanapun, kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu waktu yang pemeriksaan bagi kami.
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus. Namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
7: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi. Karena belum ada kasus juga, kita temukan edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
2: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memperhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
8: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
2: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
9: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
10: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut yang terhadap penanggulan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
9: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
11: Salah satu asistensi yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap parpolwim yang ada 5 parpolwim.
9: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syofiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
13: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jamaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di Kota Mekah sudah sangat ramai.
12: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
14: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter.
15: Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
12: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di Kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
3: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Trikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
17: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bukisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kira budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bukisan Prambanan Klaten dengan star dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
18: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita, penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan dan sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
17: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
19: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
18: Tengah Kulon ini rutin selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
19: Rutin. Rutin, jadi rutinitas setiap tahun sekali.
18: Harapannya apa, Pak?
19: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya warga Tengah Kulon dan sekitarnya.
17: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Al-Kisra.
20: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rezeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
21: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
20: Selain menampilkan Tanjidor Terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
22: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
23: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
20: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
3: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya Bakhtiar Rifai.
0: Universitas ini yang wujudnya game.
1: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
0: Dinusverse ini yang wujudnya game, yang sebenarnya kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu alpha.
1: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
5: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinusverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektro, informatika, dan sebagainya.
1: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champion Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Eva Fajor dan Salma Paraluelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champion wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

0: Baik, pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, selanjutnya saya akan ajak Anda mengikuti mimbar keagamaan kali ini di ibadah minggu bersama dengan Gereja Bethel Indonesia edisi 24 Mei 2026. Selamat mengikuti, pendengar.
1: Ibadah Minggu, Pul 1 RRI Sumedang.
2: Shalom. Selamat hari Minggu kita semua. Mari kita masuk dalam pujian dan penyembahan untuk kita memberikan yang terbaik. Kita mengucap syukur untuk segala sesuatunya yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Untuk meresponi ucapan syukur kita, mari kita nyanyikan Kemanakah Kami Mencari.

kami sangat mengucapkan syukur Tuhan. Kami datang dengan puji-pujian di dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang sanggup menolong kehidupan kami. Pertolongan hidup kami hanya datang dari tempat yang maha tinggi. Saat kami masuk dalam hadirat-Mu, kami mencari wajah-Mu Tuhan. Dan Engkau ada dalam kehidupan kami.

Terima kasih, terima kasih. Hanya Kau adalah satu-satunya dalam kehidupan kami, Tuhan. Satu-satunya jalan yang harus kami lalui. Satu-satunya jalan di mana kami berjalan bersama-Mu, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, jika kami bersandar pada pengertian kami sendiri. Ampuni kami, Tuhan, jika kami bersandar pada kekuatan dan kemampuan kami sendiri. Ampuni jika kami melewati dengan rasa angkuh. Kami minta ampun, Tuhan. Kami ingin lebih dan lebih lagi di hari-hari kami berikutnya, kami melewati dengan kerendahan hati, dengan kerendahan diri kami di dalam hadirat-Mu. Sebab hanya Engkau, Tuhan, yang sanggup membukakan jalan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau, Tuhan, yang sanggup menyembuhkan kehidupan kami, menyembuhkan rasa sakit kami. Hanya Engkau, Tuhan, yang selalu menambahkan dan memperbaharui hikmat-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan.

0: Terima kasih Tuhan, kami membawa dupa yang harum di dalam hadirat-Mu. Dalam puji-pujian dan penyembahan, dalam perkataan yang mengatakan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat kesempatan-Mu. Terima kasih buat anugerah, buat setiap apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Apa yang ada di tangan kami bukan menjadi kesombongan kami. Apa yang ada di tangan kami bukan membuat kehidupan kami jauh dari Tuhan. Apa yang ada di tangan kami itu yang membuat kami selalu mengucap syukur. Sebab sampai hari ini dan sampai selama-lamanya, Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Sebab kami percaya kebenaran firman-Mu adalah menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu menegur langkah demi langkah kehidupan kami, sikap kehidupan kami, perbuatan kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu mendidik kehidupan kami untuk kami menjadi orang yang benar. Benar di mata Tuhan, benar di mata sesama. Kami percaya kebenaran firman-Mu akan selalu membawa damai sejahtera. Di dalam kebenaran firman-Mu memimpin kehidupan kami untuk bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini. Kiranya Engkau Tuhan yang turut campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom.
1: Shalom. Ya,
0: puji nama Tuhan. Tuhan selalu sertai dalam kehidupan kita. Sukacita, damai sejahtera. Dan dalam setiap apapun yang menjadi tantangan hidup kita, tetaplah percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang Roh Kudus atau kuasa Roh Kudus yang melebihi doa dan pikiran kita. Sebagai dasar firman Tuhannya, mari kita baca di dalam kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal yang ke-14. Di ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai 18. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara-saudari. Firman Tuhan berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Baik saudara, firman Tuhan hari ini kita harus mengerti apa itu Roh Kudus. Tuhan yang menjadi manusia, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan terangkat ke sorga. Di dalam kitab Matius pasal yang pertama tertulis Immanuel, Allah yang menyertai kita atau Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Saat Yesus Kristus terangkat ke sorga, Dia tidak meninggalkan kehidupan kita sebagai yatim piatu. Tetapi Yesus menganugerahkan Roh Kudus saat percaya kita kepada Yesus Kristus, saat Tuhan yang memilih kehidupan kita, dan kita meresponi, kita percaya kepadanya. Maka Tuhan menganugerahkan Roh Kudus. Tetapi satu hal yang perlu kita tahu, saudara, bahwa Roh Kudus atau Roh Kebenaran itu, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Saya ingin menegaskan, saudara, bahwa Roh Kudus atau Roh Kebenaran itu tidak berupa menjadi manusia. Bukan manusia, tetapi roh yang datang daripada Tuhan dianugerahkan dalam kehidupan kita. Maka dari itu di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan kita garis bawahi kalimat yang berikutnya, akan diam di dalam kamu. Berarti dalam bentuk roh. Roh yang datang daripada Tuhan dianugerahkan dalam kehidupan kita. Banyak penafsiran mengatakan bahwa karena ada kalimat ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain di dalam ayat yang ke-16. Banyak menafsirkan dalam rupa manusia. Tetapi bukan, saudara. Di dalam ayat 16, 17, dan 18 jelas dikatakan bahwa roh kebenaran, seorang penolong yang lain, yaitu dalam rupa roh. Jadi kita dapat melihat, saudara, bahwa Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita. Roh Kudus itu membawa kehidupan kita untuk mengenal bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Bagaimana rohnya pun bekerja dalam kehidupan kita. Pentakosta yang pertama adalah ketika murid-murid Tuhan menanti-nantikan Roh Kudus. Kemudian dipenuhi Roh Kudus di loteng atas. Kemudian mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bahasa roh. Lawatan Tuhan terjadi begitu besar. Begitu luar biasa. Dan kita dapat melihat itu, saudara. Saat kita percaya kepada Yesus Kristus, kita harus melewati tahap yang pertama, yaitu baptisan air. Sebagai tanda kehidupan kita menyerahkan diri dan bertobat. Jadi saat kita percaya kepada Yesus, bukan hanya sekedar dalam perkataan saja, tetapi kita harus melewati baptisan air atau baptisan selam. Setelah itu yang kedua, kita harus melewati yang namanya baptisan Roh Kudus. Dalam rupa Tuhan menganugerahkan kehidupan kita sehingga kita bisa berbahasa roh.

Jadi mari, saudara, dalam kehidupan kita, kita harus melewati tahap-tahap berikut. Bahasa roh, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta bahasa roh. Ada suatu waktu dan waktunya Tuhan, Tuhan akan menganugerahkan itu. Tuhan akan mengajarkan supaya kita bisa berbahasa roh. Berbahasa roh bukan menjadi tren. Berbahasa roh itu adalah pengalaman pribadi bersama Tuhan. Dan saat kita mengalami bahasa roh, maka terjadi juga pemulihan demi pemulihan dalam kehidupan kita. Sebelum kita juga menerima bahasa roh, saat kita meminta, kita harus juga mau meresponi, kita harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Dimanalah kita dapat mengenal sebuah pohon, disitulah juga kita harus mengenal apa nama buahnya. Jadi dalam kehidupan kita juga, saudara, kita harus mencerminkan bahwa kita adalah pribadi yang telah dipilih oleh Tuhan untuk dipimpin hidup dalam hal yang benar. Itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus meninggalkan manusia lama kita. Kita harus masuk dalam ciptaan yang baru. Kuasa Roh Kudus menguatkan kita. Kuasa Roh Kudus menyadarkan kita. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang ketiga, mari kita membaca bersama-sama. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi, saudara, dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, firman Tuhan mengingatkan, jangan engkau khawatir, jangan engkau ragu, jangan engkau bimbang. Firman Tuhan mengingatkan bahwa kehidupan kita bukan pasrah, tetapi kehidupan kita harus memilih berserah. Sebab dalam kata berserah, kehidupan kita bukan apa kata Tuhan, tetapi kita berjalan bersama Tuhan. Supaya di dalam perjalanan hidup kita, saat kita memilih berserah, kita ada upaya untuk menghidupi firman dalam kehidupan kita. Kita berupaya untuk menghidupi waktu-waktu doa kita. Ingat, saudara, waktu doa kita bukan hanya satu minggu sekali, tetapi waktu doa kita setiap waktu. Puasa kita bukan berarti tidak ada. Puasa kita ada. Banyak puasa doa kita. Kita bisa belajar dalam firman Tuhan. Jadi mari hidupi apa yang menjadi ketetapan firman Tuhan. Apa yang sudah tertulis dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Semuanya itu adalah ya dan amin. Semuanya adalah cinta Tuhan buat kehidupan kita. Dalam perjanjian lama bagaimana Tuhan memilih manusia dan demi manusia untuk menjadi orang pilihannya. Kita dapat mengenal Musa, Abraham, Nuh. Ada banyak lain yang Tuhan pilih untuk menjadi penyambung lidah kepada manusia yang lain. Untuk tetap menyembah Tuhan, bukan menyembah berhala. Bukan berharap kepada manusia, tetapi berharap kepada Tuhan. Itu yang terjadi dalam perjanjian lama. Dan sampai tibalah dalam perjanjian baru, Tuhan menjadi manusia. Banyak orang menyangkal kenapa harus menjadi manusia.

Tuhan memanggil. Tuhan membuat pakaian bagi mereka. Sebab saat mereka belum jatuh dalam dosa, mereka memakai tubuh kemuliaan. Tetapi saat mereka jatuh dalam dosa, karena melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan, Adam dan Hawa merasa telanjang. Dan mereka menyemat, mengambil daun untuk menutupi kemaluannya. Tetapi Tuhan, kembali lagi saudara, Tuhan mencari, memanggil, dan membuat pakaian bagi Adam dan Hawa dari kulit binatang. Itulah mengapa Tuhan dalam perjanjian baru, Tuhan menjadi manusia. Itu adalah hak Tuhan. Kita harus ketahui, kita sebagai manusia tidak dapat menyelami pikiran Tuhan. Kita tidak dapat menyelami apa yang menjadi rencana Tuhan. Tetapi satu hal yang harus kita percaya, rencana Tuhan pasti terbaik dan membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jadi mari ibu saudara, jangan kita menyangkal kalau Tuhan menjadi manusia. Karena itu adalah bukti cinta Tuhan, bukti kasih Tuhan buat kehidupan kita. Jadi apa juga yang tertulis dalam Efesus pasal yang ketiga yang ke-20? Mengapa harus Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita? Diam di dalam kehidupan kita. Kalau kita tadi baca Yohanes pasal 14, kita yang mengenal Dia, kita yang mengenal Roh itu. Karena apa? Roh itu diam dalam kehidupan kita. Maka itu tertulis dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20 dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Ya saudara, apa kemampuan kita? Kita ini terbatas. Kita perlu akui kita manusia terbatas. Kita punya jabatan yang paling tertinggi. Tapi kita ada batasnya, ya saudara. Kita punya harta yang banyak. Kita perlu ketahui, kita itu tetap terbatas. Sebagai contoh, ya saudara. Mohon maaf sebelumnya. Kita mau orang kaya, tetap di dalam kehidupan orang kaya ada ketakutan. Mohon maaf sekali lagi saudara, kita juga orang yang belum kaya, tetap di dalamnya ada ketakutan. Maka dari itu, kenapa kehidupan kita perlu percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, berjalan bersama Tuhan, bukan berjalan dengan kemampuan dan kekuatan kita. Karena saudara, karena hanya Tuhan, hanya Roh-Nya yang membuat kita tersadar apa yang Tuhan persiapkan buat kehidupan kita itu jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Ada dua poin pada hari ini saudara yang kita belajar untuk kita mengenal karakter daripada Roh Kudus. Yang pertama, karakter daripada Roh Kudus adalah pribadi yang menolong. Tadi di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 dikatakan seorang penolong yang lain. Berarti pribadi. Tapi dalam rupa roh. Karena dunia tidak dapat mengenal dia. Dunia tidak dapat menerima dia. Dan dunia tidak dapat melihat dia. Karena roh itu, atau seorang penolong yang lain, itu diam dalam kehidupan kita. Dialah seorang penolong, pribadi yang menolong. Bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, saudara, yang dikatakan pribadi yang menolong, dalam hal yang sederhana saja. Saat kita menghadapi problema hidup ini, dalam problema hidup ini beban yang berat. Kita diingatkan firman Tuhan dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita baca. Itulah salah satu contoh yang sederhana. Bahwa roh yang ada dalam kehidupan kita, diam dalam kehidupan kita, menjadi pribadi yang menolong. Saat kita menghadapi beban berat itu dan kita mengenal

0: mengingat, diingatkan firman Tuhan. Dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita baca. Firman itu yang menguatkan kehidupan kita. Itu salah satu contoh sederhana bahwa Roh Kudus menjadi pribadi yang menolong. Lalu yang berikutnya, saudara. Yang kedua, karakter daripada Roh Kudus adalah pribadi yang mengajar. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Firman Tuhan berkata, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Di situ tertulis R-nya huruf besar. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Di situ juga kembali tertulis dalam huruf R yang besar. Jadi, saudara, kita harus percaya. Jangan menyangkal bahwa Tuhan menjadi manusia, itu hak Tuhan. Kita gak bisa menafsirkan dengan tidak baik. Kenapa Tuhan harus menjadi manusia? Kita gak usah menafsirkan seperti itu. Satu hal yang kita harus percaya, itu hak Tuhan. Tuhan menjadi manusia. Karena itu adalah bukti Tuhan, cinta Tuhan, kasih Tuhan buat kehidupan manusia. Supaya kehidupan kita yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan. Sebab hanya satu-satunya Yesus Kristus menjadi juru selamat. Jadi kita dapat melihat, saudara, bahwa pribadi yang mengajar, kita diingatkan dalam hal-hal apapun yang kita lalui dalam kehidupan kita. Saya percaya ada banyak pengalaman pribadi bersama Tuhan di dalam langkah demi langkah kehidupan kita. Saya percaya. Mari kita hidupi doa kita. Mari kita hidupi membaca firman Tuhan. Supaya kita lebih mengenal roh yang diam dalam kehidupan kita. Sebagai pribadi yang menolong dan sebagai pribadi yang mengajar. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua. Hari Pentakosta itu adalah hari yang mengingatkan kita semua. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sebagai yatim piatu. Tetapi Tuhan menganugerahkan Roh Kudus yang diam dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur buat segala sesuatunya yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mengenal karakter Roh Kudus. Pribadi yang menolong, pribadi yang mengajar. Biarlah di hari-hari berikutnya, di usia-usia berikutnya, Tuhan, di hari ini kami semakin hari menghidupi firman-Mu, menghidupi kehidupan doa kami. Biar semakin hari kami mengenal bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Bagaimana kami mengenal roh-Nya yang menolong dan mengajar kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya, Engkau tidak pernah berubah. Engkau adalah pribadi, Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang selalu melindungi kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang selalu memperhatikan dan peduli dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan yang selalu ada buat kehidupan kami. Manusia terbatas. Tetapi kami sangat mengucapkan syukur, Engkau Tuhan menjadi manusia, Engkau membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu ada buat kehidupan kami. Engkau Tuhan yang bukan hanya ada di tahta, tetapi Engkau Tuhan yang turun menjadi manusia. Artinya, Tuhan yang membuktikan bahwa Engkau sangat mengasihi kehidupan kami. Apa yang terjadi pada Adam dan Hawa, kami pun merasakan itu. Bagaimana Adam dan Hawa saat jatuh dalam dosa, Engkau tidak buang. Engkau tidak membuang Adam dan Hawa. Tetapi Engkau mencari, memanggil Adam dan Hawa, dan membuat pakaian bagi mereka, bagi Adam dan Hawa. dan Engkau menyertai Adam dan Hawa. Kami juga Tuhan merasakan seburuk-buruknya perbuatan kehidupan kami, seburuk-buruknya perjalanan hidup kami, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tangan-Mu selalu terbuka supaya kehidupan kami tersadar kami harus kembali kepada Tuhan. Kami harus melalui jalan pertobatan. Biarlah kami meninggalkan manusia lama untuk kami mengalami ciptaan yang baru. Percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya Juru Selamat bagi manusia. Yesus Kristus, satu-satunya yang akan menjadi hakim yang adil untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati para pendengar pada hari ini. Engkau Tuhan yang menganugerahkan kesembuhan bagi para pendengar hari ini. Engkau juga Tuhan yang membukakan jalan, pintu jalan keluar bagi mereka. Dan Engkau juga Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap langit. Berkat-berkat Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan akan cukupkan segala sesuatunya menjadi kebutuhan hidup kami. Kami percaya itu Tuhan. Dunia boleh berubah, tetapi satu hal, kuasa Tuhan, otoritas Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang selalu menopang. Engkau tidak akan pernah biarkan kehidupan kami sampai jatuh tergeletak. Sebab Engkau Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga Tuhan yang memberkati stasiun Radio Republik Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dan juga yang ada di kota Sumerep ini. Engkau Tuhan yang memberkati. Engkau Tuhan yang selalu memberikan kejayaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami dari Gereja Bethel Indonesia, House of Faith, Jalan Lontar nomor 18, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ibadah Minggu, Kelas 1 RRI Sumedang.

0: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Yu masih menemani Anda dan kali ini di balik bola. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol singkat ya bersama narasumber kita pada pagi hari ini. Pendengar, kebetulan kita sudah bersama dengan Bung Ferry Giro, Ketua Fan Football HNFC, dan kita akan ngobrol-ngobrol topik kita nih dari lapangan ke persahabatan, cerita fan football HNFC. Assalamualaikum Bung Giro.
1: Waalaikumsalam Mbak.
0: Kabar baik hari ini Bung?
1: Alhamdulillah kabar baik, tentunya dengan kaos Persib yang kemarin juara 3 juara. Kali iya.
0: Itu memang
1: hat-trick juara ini sejarah bagi Indonesia.
0: Oke, jadi memang euforianya tetap ada sampai pagi hari ini ya. Sampai kaosnya masih dipakai tuh ya.
1: Tetap ada itu. Bandung Lautan Api pecah kemarin.
0: Baik. Bung Giro ini selaku Ketua Fan Football HNFC. Betul Bung ya?
1: Iya, benar.
0: Oke. Ini mungkin bagi masyarakat luas yang belum tahu terkait dengan Fan Football HNFC ini, bisa dijelaskan Bang?
1: HNFC ini awalnya terbentuk dari kita main bola tiap weekend ya, futsal. Nah, terus habis itu kita ngopi-ngopi, lah ada ide pengen main di lapangan-lapangan gede yang bagus, tentunya yang bersejarah. Kayaknya fotonya ini bagus-bagus deh. Nah, akhirnya kita bentuk, kita coba main ke stadion yang bagus. Pertama kali di Kanjuruan, lanjut ke Delta, dan yang paling berkesan itu di Bung Tomo. Ternyata peminatnya banyak. Akhirnya membawa angin segar bagi komunitas fan football, terutama yang ingin main tapi tidak punya waktu. Kita kan sering away beberapa bulan sekali. Bahkan member kita sudah 200 lebih sekarang.
0: Woi, udah 200 lebih Bang? Banyak ya?
1: Iya, ada yang dari Sidoarjo dan Jember bahkan sekarang ini.
0: Oh, itu sudah meluas ke Jawa Timur berarti ya?
1: Alhamdulillah, Jawa Timur.
0: Udah berapa tahun nih, Bung Giro? Dari iseng-iseng ngopi sampai ke lapangan sepak bola tuh?
1: 5 tahunan sekitar, 5 tahun. Dari 2021 tuh ini.
0: Dari 2021, berarti itu awalnya memang segengan ya, temenan aja gitu ya?
1: Iya, segengan, main ngopi dari futsal dulu, terus kayaknya kok di futsal kurang, ayo kita ke sepak bola lah, coba dulu. Akhirnya coba cari, namanya juga fan footballan kan. Bukan yang dicari, bukan menang, tapi yang penting bersenang-senang dan bahagia, nyari peluang.
0: Ini ya, kalau kaum cowok itu ya, kalau main bola kayaknya memang bukan kalah menang ya, tapi memang fun begitu Bang ya, buat fun ya.
1: Iya.
0: Itu ada kopdar nggak? Karena katanya tadi ada yang dari Jember sama luar ya, ada kopdarnya nggak kalau yang dari luar tuh?
1: Kalau yang dari luar, kopdarnya biasanya langsung pas away. Kita ketemu di, misal main di Surabaya ya, itu kita kopdar 10 hari, hamin 1 kita kopdar di sana. Kan kita berangkat duluan, minggu main, malam minggunya kita kopdar di sana.
0: Itu
1: sambil ngomongin masa depan, komunitas ini gimana. Soalnya makin hari membernya ini makin banyak, kita kan nggak nyangka juga. Berarti sampai sejauh ini sudah 200 poster apa anggota lebih.
0: Berarti makin seru tuh ya Bang ya. Kalau
1: asli makin seru. Kalau udah open list itu 1 menit sudah full.
0: Langsung sold out ya. Laku sold gitu. Out ya.
1: Itu yang ketiduran ada yang kerja itu udah wis. Kok enggak dikasih tahu, enggak bisa. Ini kan listnya harus list. List memang benar-benar kita enggak bilang sama siapa-siapa, yang tahu cuma admin. Kita share. Itu yang beruntung, yang cepet-cepetan pegang HP, dia yang ikut main.
0: Jadi saya kalau jadi anggotanya tuh, kalau ini ya, saya kayaknya memang harus tidak boleh lepas dari HP ya, bisa kelewat tuh ya.
1: Enggak, kalau sama mbaknya nanti dikasih apa perbedaan lah. Kalau untuk
0: perempuan,
1: pemain wanita itu beda.
0: Dapat free
1: ada
0: pass berarti
1: ya. Sendiri.
0: Tapi ya, semuanya anggotanya laki-laki semua ya, ya Bung ya.
1: Laki-laki. Cuman kalau ada woman playernya itu biasanya dia pecat duluan, join kan. Soalnya di isinya di grup itu laki-laki semua, kalau dimasukin bisa mana.
0: Bisa trauma langsung. Usianya sekitar berapa rata-rata, Bung?
1: Awalnya dari kita dari gen milenial
0: Oh,
1: kita
0: milenial.
1: kan, lahiran 80 sama 90-an. Tapi makin ke sini media sosial kan makin makin meluas. Akhirnya banyak gen-gen Z yang sudah bergabung. Mungkin 5 atau 10 tahun ke depan kita ini sudah tergantikan sama gen Alpha nanti yang banyak yang masuk.
0: Jadi kalau HNFC ini bisa jadi bapak sama anaknya jadi satu grup tuh ya.
1: Bisa
0: Bisa ya.
1: jadi ini anak saya sudah tak ajak terus kalau main ini, kalau tuh ini.
0: Jadi itu persyaratannya apa untuk ini gabung? Apa free atau bagaimana?
1: Gak ada persyaratan, yang penting main dan yang penting gak cari keuntungan di tim, kita bersenang-senang dan jangan cari pasaran di tim, karena kadang memanfaatkan ya. Nah, HN kan ini udah mulai banyak yang join ya, HN ini ya ini, terus tiba-tiba ada yang masuk ingin memanfaatkan tim dan teman-teman karena membernya inilah itulah. Nah, itu yang nggak boleh itu.
0: Berarti selama ini kalau misalnya Kopdar di Surabaya begitu ya, bertemu di Surabaya, untuk sewa lapangannya atau lain-lain akomodasinya murni dari anggota atau memang ada sponsorship atau gimana nih, Bang?
1: Kalau untuk sewa lapangan, penginapan, itu murni dari anggota. Karena apa ya, kita mau main, mau senang-senang sendiri, ya kita harus siap persiapan dari diri sendiri. Biasanya open listnya itu 6 bulan sebelum kita mau main di GBT ya. Paling berkesan itu di GBT, Gelora Bung Tomo kan penuh dengan sejarah di Surabaya. Itu kita 6 bulan sebelum berangkat, kita sudah open list. Jadi misal 500.000 HTM-nya, kita cicil 100, 100, 100 gitu. Kalau untuk sponsor itu larinya ke jersey. Kita kan tiap tahun pasti ada 2 atau 3 kali harus ganti jersey ya kan. Masalahnya kan yang dicari di fan football itu fotonya, bukan kemenangannya, momennya sama dokumentasinya.
0: Dokumentasi.
1: Dijadikanlah story seolah-olah kita kayak pemain liga. Main di GBT.
0: Kayaknya ada cita-cita yang belum tercapai akhirnya ini ya.
1: Ada
0: fotonya.
1: Ini salah. Iya.
0: Nggak apa-apa, yang
1: dulu
0: penting seneng kayak Bung.
1: Waktu kecil pengen jadi pemain bola, akhirnya nggak kesampaian. Sekarang kita yang penting nggak jadi pemain bola, yang penting kita bisa main

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pendengar, kesibukan di hari kerja seringkali membuat aktivitas memasak terasa terburu-buru. Waktu yang terbatas menjadikan proses menyiapkan makanan kurang maksimal, bahkan melelahkan. Akibatnya, pilihan yang diambil seringkali serba praktis, namun tidak selalu efisien, baik dari segi waktu maupun pengeluaran. Padahal, dengan persiapan sederhana di akhir pekan, kegiatan memasak dapat menjadi lebih cepat, terarah, dan hemat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menyiapkan bahan makanan setengah jadi yang siap digunakan kapan saja. Akhir pekan ini, mari mulai kebiasaan berikut. Susun menu untuk beberapa hari ke depan. Misalnya, tumis sederhana, sup atau lauk seperti ayam kecap dan tumis tempe, agar bahan yang disiapkan sesuai kebutuhan. Siapkan bumbu dasar yang umum digunakan, seperti bumbu putih yang biasanya berisi bawang putih, kemiri, dan garam. Atau bumbu merah, seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Atau bumbu kuning yang berisi bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, dan jahe. Haluskan, lalu siapkan dalam wadah tertutup agar siap digunakan kapan saja. Olah bahan utama dengan cara marinasi. Contohnya, ayam atau daging yang sudah dibersihkan. Kemudian, lumuri bumbu sesuai menu dan disimpan dalam wadah tertutup di lemari pendingin agar bumbu meresap dan siap dimasak. Siapkan olahan setengah jadi yang tahan simpan, seperti nugget ayam rumahan, otak-otak, atau perkedel yang dapat dibuat dalam jumlah cukup. Kemudian, simpan di lemari pembeku. Saat dibutuhkan, cukup digoreng atau dipanaskan kembali. Siapkan bahan dengan cara yang tepat. Gunakan wadah tertutup, pisahkan bahan mentah dan olahan, serta beri label sederhana agar tetap higienis dan mudah digunakan. Pendengar, persiapan yang dilakukan di awal akan sangat membantu di hari-hari berikutnya. Memasak tidak lagi terasa terburu-buru, melainkan menjadi aktivitas yang lebih ringan dan menyenangkan. Karena dengan satu kali persiapan, kita dapat menikmati kemudahan berhari-hari ke depan. Siapkan hari ini, ringankan hari esok, dan nikmati akhir pekan yang lebih bermanfaat.
2: Pro 1.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Sebagian dari kita mungkin tak pernah terfikirkan bahwa mandi memiliki fungsi lebih dari sekedar membersihkan tubuh. Mandi yang bagus bukan hanya sekedar bersih dari bawah dagu hingga di balik telinga. Tak ada yang lebih menyenangkan dalam ritual mandi selain fungsi lainnya, yakni sebagai pereda ketegangan sepanjang hari. Apapun yang kita lakukan, pekerjaan rumah tangga, bekerja di balik meja selama berjam-jam, dering telepon yang tiada henti sepanjang hari, dan segala hal yang membuat lelah seharian. Dan ketika berakhir, yang benar-benar dibutuhkan adalah mendinginkan diri, serta meredakan ketegangan. Nah, mandi atau berendam bisa jadi pilihan yang menyenangkan untuk mengembalikan ketenangan kita. Ada beberapa tips mandi yang bermanfaat, seperti mandi garam menurut seorang ahli kulit yang dilansir Femin India, menyebutkan bahwa mineral dalam garam membuat air mandi terasa lembut, selain juga membuat kulit jadi bersih plus halus. Berendam air garam membantu melepaskan racun dari tubuh. Campurkan 2 cangkir garam laut, 2 cangkir baking soda, dan 1 cangkir garam laut ke dalam mangkuk besar. Aduklah campuran tersebut. Tuangkan setengah atau lebih campuran tadi ke dalam bak mandi air hangat. Tambahkan 2 sendok makan glycerol atau essential oil lain yang disukai untuk menjaga kulit. Kecuali bagi penderita tekanan darah tinggi, masalah jantung, atau diabetes, sebaiknya jangan melakukan mandi garam ini.

0: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, pakaian yang sudah tidak terpakai seringkali hanya disimpan atau bahkan dibuang begitu saja. Padahal, di balik pakaian bekas tersebut masih terdapat bahan yang dapat dimanfaatkan kembali. Dengan sedikit kreativitas, pakaian lama dapat diubah menjadi barang baru yang berguna, bahkan memiliki nilai. Akhir pekan ini, mari coba mengolah pakaian bekas menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Pilih pakaian yang sudah tidak digunakan. Pilih bahan yang masih layak seperti kaos, kemeja, atau kain yang tidak rusak sebagai dasar untuk diolah nanti. Tentukan fungsi baru sesuai kebutuhan. Pakaian bekas dapat dijadikan lap kaki, lap dapur, tas belanja sederhana, atau kain serbaguna yang tetap memiliki nilai guna. Potong dan bentuk sesuai fungsi. Gunakan gunting yang tajam, potong bagian yang masih baik, dan sesuaikan ukuran dengan kebutuhan. Jahit atau rapikan bagian tepi. Gunakan jahitan sederhana atau lipatan rapi agar hasil lebih kuat dan tahan lama. Gunakan atau simpan dengan baik. Manfaatkan dalam aktivitas sehari-hari atau siapkan sebagai cadangan kebutuhan rumah. Pendengar, mengelola kembali pakaian bekas bukan sekedar kegiatan sederhana, namun merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan pemanfaatan yang lebih bijak, karena sesuatu yang dianggap tidak terpakai masih dapat memiliki arti jika diolah dengan tepat. Manfaatkan yang ada, ciptakan kembali, dan jadikan akhir pekan lebih bermanfaat dan bernilai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Rosato RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda terus bersama kami pagi ini. Dan adik-adik di rumah serta dimanapun berada yang tetap setia bersama Rosato RRI Sumenep, yang sudah menantikan acara Idola atau Indonesia Layak Anak. Yuk kita simak bersama Idola di edisi hari ini 24 Mei 2026.

0: Selamat pagi, apa kabar semuanya? Indonesia Layak Anak kembali menemani kamu tentu saja. Dan bersama Kak Titi, dan tentu saja ada yang hobi bernyanyi nggak nih? Oh, pasti ya, pasti ada dong. Nah, pagi hari ini kita akan ngobrol bersama teman Kak Titi nih yang hobinya juga bernyanyi. Kita kenalan yuk. Selamat pagi, Laras. Hai.
1: Hai, pagi, Kak.
0: Apa kabar, Laras?
1: Baik dong.
0: Ya. Mudah-mudahan adik-adik di rumah juga pada semangat ya. Oke, Laras. Mungkin teman-teman di rumah juga pengen kenal nih sama Laras. Laras nama lengkapnya bisa. Terus juga sekolahnya di mana? Dan hobinya apa selain menyanyi tadi?
1: Hai, nama aku Laras Sati Ayu Purnama, kelas 8 dari SMP Negeri 1 Sumenep. Hobi aku bernyanyi.
0: Oh, memang hobinya bernyanyi. Laras, sudah sejak kapan hobi bernyanyi?
1: Hobi bernyanyi dari kelas 5 SD.
0: Dari kelas 5 SD, wah lama ya.
1: Ya.
0: Laras belajar bernyanyi atau suka nyanyi itu biasanya dari siapa nih? Di awal, dari ayah atau bunda?
1: Awal suka nyanyi dari diri sendiri sih, Kak. Waktu itu dipilih buat lomba nyanyi, terus kebetulan saya juga bisa nyanyi.
0: Oh, lagu pertama yang waktu itu dinyanyikan sama Laras, ingat nggak apa?
1: Lupa, Kak. Soalnya lagu wajib yang dikasih dari lomba.
0: Oh, berarti dari kelas 5 SD sudah ikut lomba ya, Laras ya?
1: Yeah.
0: Wah, keren, keren, keren. Kalau sekarang, sukanya suka lagu apa, Laras?
1: Lagu apa ya, Kak? Lagu cinta-cintaan?
0: Iya, iya, iya, iya. Wah, teenagers memang beda ya sekarang ya. Bukan lagi suka lagu anak-anak, tapi lagunya udah lagu cinta-cintaan ya. It's okay lah. Iya. Namanya juga perkembangan zaman ya, tapi yang pasti adik-adik di rumah juga cintai lagu-lagu anak ya. Oke, Laras. Ya, Laras selain hobi nyanyi, Laras hobinya apa nih?
1: Aku juga pernah ikut lomba basket.
0: Lomba basket. Oke. Lomba basket sejak SD juga?
1: Iya, dari kelas 5 juga.
0: Dari kelas 5, wah, jadi Laras ini memulai hobi bernyanyinya, terus juga kayak basket, itu dari kelas 5 SD ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, kalau basket itu memang dari Laras sendiri yang suka olahraga atau punya kayak apa sih tokoh yang disukai nih sama Laras? Ada nih yang olahragawan atau olahragawati yang aku favoritin gitu?
1: Nggak ada sih, Kak, waktu itu emang mau ikut-ikut aja, soalnya teman-teman juga ikut.
0: Wah, keren, keren, keren. Di pas di basket kemarin sempat dapat juara juga nggak sih?
1: Dapat waktu itu juara basket di Atom

0: Juaranya juara 4.
1: Wow, iya. Di basket waktu itu jadi apa nih Laras? Hanya biasanya kan banyak tuh ya pemainnya di bagian back, di bagian apa, Laras di bagian apanya nih?
0: Waktu itu Laras cuma bagian cadangan, Kak.
1: Oh, tapi sempat main
0: Iya.
1: dong. Oh, keren. Gak apa-apa dong. Jangan jangan putus asa ataupun juga jangan bersedih, Laras. Yang pasti itu juga memotivasi adik-adik di rumah juga loh. Supaya ikut olahraga juga kayak Laras ya. Nah, nyanyi. Ya, pastinya itu jadi hobi sekarang yang masih dijalani sama Laras ya.
0: Betul, Kak.
1: Oke, nyanyi kan udah sejak kelas 5 SD, terus sekarang bertambah lagi gitu kan ya. Laras belajarnya itu secara otodidak atau ada yang ini nih, yang ngajarin?
0: Laras ikut les,
1: Oh, ikut
0: bimbingan.
1: bimbingan ya.
0: Ya.
1: Oke, bimbingannya biasanya berapa kali dalam seminggu, Laras?
0: Seminggu satu kali.
1: Seminggu satu
0: Iya.
1: kali. Mungkin teman-teman di rumah nanti juga penasaran ya, seperti apa suara Laras gitu kan. Tapi pastinya Laras ini itu juga banyak sekali prestasi di bidang nyanyi ya Laras.
0: Betul dong, Kak.
1: Oh, oke deh. Tapi keep dulu dong prestasinya, biar teman-teman di rumah itu penasaran ya Laras. Prestasi apa saja sih yang sudah dicapai oleh Laras di bidang nyanyi, ya kan?
0: Betul.
1: Oke deh, nanti Kak Titi bersama Laras akan kembali ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap dengarkan di Pro 1 Sumeneb dan juga di channel YouTube RRI Sumenebnet. Ini baru enak.
2: Bentar, Mi.
3: Apain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Rekor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
4: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan komputer saya.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi-content.

0: Indonesia layak anak tentu bisa adik-adik dengarkan di FM 101,3 MHz ataupun juga bisa ditonton di channel YouTube RRI Sumenepnet. Dan tentu saja adik-adik di rumah kan punya HP nih, biasanya SMP udah pegang HP kan, bisa dengerin kita juga loh, kita multiplatform pokoknya ya, bisa mendengarkan di RRI Digital. Jadi tinggal download aja tuh aplikasi RRI Digital, kamu bisa dengerin Pro 1 Sumenep ataupun juga Pro 1 seluruh Indonesia, oke? Ya, Indonesia Layak Anak masih menemani adik-adik dan tentu saja masih bersama Laras.
1: Hai.
0: Ya, Laras, tadi sempat kita break sejenak gitu ya. Dan kita ngobrolin tentang, kali ini, tentang prestasi dari Laras. Jadi selain prestasi di bidang olahraga, basket, ya kan?
1: Betul.
0: Ternyata Laras ini juga selain hobinya bernyanyi, prestasinya juga bernyanyi tentu saja ya. Nah, Laras dari kelas 5 SD, ini Laras sudah dapat prestasi apa saja?
1: Aku dapat prestasi FLS 2N juara 3 dan 1 waktu itu, Kak.
0: Oke. Itu kelas berapa dapat juaranya?
1: Itu waktu SD.
0: Waktu SD, terus waktu SD udah dapat prestasi di FLS 2N ya.
1: Yeah.
0: Nah, lanjut sekarang kan udah SMP lagi. Nah, dapat juga nggak sih prestasi?
1: Pernah dapat, tapi cuman beberapa Kak, sedikit.
0: Nggak apa-apa, jangan berkecil hati, harus terus dicoba ya.
1: Yeah.
0: Kemarin ikut di pas SMP nih kan, sekarang udah kelas 2 ya.
1: Iya.
0: Ikut lomba apa? Lomba nyanyi apa?
1: Lomba nyanyi di SMP Kalianget.
0: Oke. Tapi belum dapat ya.
1: Dapat.
0: Oh, dapat juara berapa?
1: Juara 2.
0: Dapat juara 2. Iya. Keren loh Laras.
1: Kasih, Kak.
0: Kalau dihitung-hitung ada berapa lomba nih yang sudah pernah diikuti sama Laras? Kira-kira deh.
1: Berapa ya, Kak?
0: Lebih 10 kah?
1: Mungkin.
0: Wah, keren. Tepuk tangan dulu dong buat Laras. Dapat juara 2. Pastinya kalau misalnya bernyanyi itu kan harus berani tampil nih, apalagi di atas panggung ya kan Laras. Nah, Laras gimana nih kalau misalnya mau tampil, ada nervous juga nggak sih mau ikut lomba?
1: Pastinya ada dong Kak. Nervous banget, kadang sampai gemeter.
0: Iya, menghilangkan rasa nervous itu biasanya ada teknik khusus nggak sih dari Laras kalau misalnya ingin ikut lomba gitu?
1: Kalau Laras sih biasanya loncat-loncat dulu ya Kak, biar agak keringetan gitu.
0: Oh gitu. Terus pas naik panggung itu kan banyak orang ya kan. Gimana nih perasaan dari Laras?
1: Perasaannya nervous Kak. Gimana?
0: Menghilangkan itu, jadi mau masuk ke ruang untuk ini ya, untuk nyanyi gitu, jadi loncat-loncat dulu gitu.
1: Enggak,
0: ya
1: sebelumnya.
0: Oh, sebelumnya, sebelum nyanyi loncat-loncat dulu.
1: Iya.
0: Ngilangin nervous ya, sampai tangannya gemeter katanya. Iya. Pengalaman yang paling seru yang dirasakan sama Laras saat mengikuti lomba ataupun juga mengikuti lomba nyanyi tentu saja, itu seperti apa nih Laras?
1: Pengalamannya pas paling seru itu di lomba FLS 2N waktu itu Kak. Pas nyanyi tiba-tiba soundnya itu berhenti Kak. Ada kesalahan soundnya.
0: Oh gitu.
1: Jadi diulang.
0: Oh, tapi tidak mengurangi nilai.
1: Enggak, tapi akhirnya juara 1 juga kok.
0: Wih, keren. Itu kelas berapa?
1: SD Kak.
0: Oh, keren. Ya, itu ya. Mungkin jadi satu hal yang buat Laras itu. Ya, memang pengalaman yang tadi itu kan aduh gimana nih, takut nilainya jelek gitu kan.
1: Iya,
0: Tapi
1: ternyata enggak.
0: woi, tidak mengurangi nilai ya.
1: Iya.
0: Oke, nah Laras kan suka nyanyi nih, terus juara juga. Pasti dong ada lagu yang disuka sama Laras. Lagu apa nih Laras yang paling disuka sama Laras?
1: Lagunya banyak sih kak yang Laras sukain, cuman yang paling suka dari Mahalini lagunya.
0: Oh, judulnya?
1: Judulnya Sisa Rasa.
0: Oh, oke. Iya. Seperti yang tadi bilang ya, bahwa lagunya tuh suka lagu yang cinta-cintaan. Tapi kali ini kan juga akan tampil nih Laras, ntar lagi. Akan membawakan lagu apa nih Laras yang ingin ditunjukkan ke adik-adik di rumah?
1: Lagunya Sherina, kak. Lihatlah lebih dekat.
0: Oh, oke deh. Kita dengarkan yuk suara dari Laras. Ini dia penampilan dari Laras.

0: Indonesia Layak Anak masih menemani adik-adik di rumah tentu saja. Dan masih bersama Laras juga. Gimana tadi penampilan dari Laras? Keren kan? Wih, kalau aku sih, kalau punya jempol 10 aku kasih deh buat Laras. Tapi karena cuma jempolnya ada 4, ya udah kakinya nanti 2 aja dulu ya untuk Laras. Keren Laras, suaranya luar biasa banget deh. Laras, ada nggak sih yang mungkin penyanyi yang paling difavoritkan sama Laras?
1: Ada kak tentunya, ada banyak, Mahalini, Afgan, terus Ziva, banyak pokoknya kak.
0: Oh oke, okay. Makanya karakter suara dari Laras itu keren ya, jadi memang harus banyak belajar juga ya. Nah, kalau belajar vokal, tadi kan harus ada coachnya juga gitu, harus ikut les. Nah, Laras, ada nggak sih yang disampaikan sama teman-teman di rumah tentang semangat dari Laras sampai akhirnya bisa berprestasi di bidang nyanyi nih?
1: Pokoknya jangan nyerah sampai nanti benar-benar juara, kak.
0: Jangan pantang menyerah ya. Oke. Nah, kalau keinginan nih, keinginan dari Laras sendiri nanti misalnya apa nih yang paling diinginkan sama Laras untuk entah itu prestasi, ya pokoknya yang berkaitan dengan prestasi deh.
1: Keinginannya ingin membanggakan orang tua juga, ingin juara-juara lomba juga, nanti pengen ikut Indonesia Idol juga.
0: Wih, keren. Iya. Harus semangat ya Laras ya.
1: Iya kak.
0: Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Laras bisa tercapai tentu
1: Amin,
0: saja.
1: Amin kak, makasih.
0: Iya, dan tentu saja mudah-mudahan obrolan kita di edisi kali ini bisa memotivasi adik-adik di rumah ya. Bahwa walaupun kita tidak dapat juara kemarin, harus tetap semangat, harus tetap berusaha seperti kata Laras. Ya, harus berpisah ya Laras ya.
1: Iya kak.
0: Aduh, pengennya sih ngobrol panjang banget dengan Laras.
1: Masih panjang banget kayak yang pengen diobrolin.
0: Iya, tapi karena waktu nih harus memisahkan kita di edisi kali ini. Tapi pastinya Kak Titi akan kembali lagi minggu depan ya adik-adik. Jadi tetap stay dan juga tetap dengarkan dan juga tonton kita. Nah, Indonesia Layak Anak bisa adik-adik dengarkan kembali minggu depan dan selamat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juara Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.

0: dan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh

0: emosi.
1: Biasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
0: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
1: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
0: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Si dari Liga Sepak Bola Indonesia, pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas.
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita time yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: É um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita time yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: É um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
2: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos.
3: Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
2: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
3: Não, ada jogar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
4: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
5: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
4: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar dua Dol Junior Brandau di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Liti Loli.

0: 2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih, tapi pada akhirnya kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
0: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Nia Rabdoni Teloli, Pro 3.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih yakin untuk.
2: Saudara, tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo. KBS yang didukung sekitar 2000-an suporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenner Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Benas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Bogor on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih yakin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Ketis 21 poin dan Detail Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Sumenep siang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang baru saja menyatu di Pro 1 RRI Sumenep. Selamat berhari Minggu dengan keluarga tercinta. Dan semoga Anda semua dalam kondisi yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia.

0: Yang menarik yang kemarin ya, Argentina itu di babak awal kalah sama Arab.
1: Betul.
0: Nah itu, itu menarik. Pas di final pun itu menariknya gimana Messi sebagai Ranger itu bisa merubah yang dia pertama menang tiba-tiba ditekan sama Prancis itu. Itu kan kalau kita lihat permainan Argentina tuh berubah sejak digantinya Di Maria.
1: Di Maria, betul.
0: Di babak 4-6 babak kedua. Nah, di situ dia berubah
1: permainannya.
0: Permainannya berubah tapi Messi kembali kembali menunjukkan dia sebagai spiritual team. Dia jadi biar rohnya di situ jadi bisa membawa tim dia sampai

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Ya, pendengar, selamat siang untuk Anda yang baru saja menyatu di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 11.48 menit saat ini dan cuacanya sangat panas sekali di luar sana ya. Jadi memang kalau kita tidak punya keperluan yang sangat urgent untuk keluar rumah, nah sebaiknya memang di dalam rumah sajalah, karena memang panasnya luar biasa. Kalaupun memang harus beraktivitas di luar ruangan, sepertinya memang jangan melupakan barang-barang yang bisa membantu kita untuk melindungi diri kita dari paparan langsung sinar matahari, seperti misalnya kaos tangan untuk Anda yang berkendara dengan motor ya, kemudian juga kacamata hitam atau bahkan payung untuk Anda yang berjalan kaki gitu, kalau hanya keperluannya di dekat-dekat atau di sekitar rumah. Baik, selamat siang semuanya, semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan juga tetap semangat.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Sumenep siang ini.
1: Selamat siang pendengar, terima kasih Anda terus di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita ikuti Budaya Madura. Siang hari ini akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu Madura ke ruang dengar Anda. Selamat.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka madura sereng arte pon.
1: Ya bener pari pesan ya le ya.
2: Ya.
1: Manjira
2: kak.
1: Beleng detik lang.
2: Jadi tepat kak.
1: Ah bermah yo.
2: Jadi kak ya. Eko cak aki dek kak orang miskin. Saya timol je lantaran kapentran nak kak.
1: Oh pola nak pentar pas mol je nyaman. Jadi fokus jadi le.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Salah satu khas budaya Madura yang sudah terkenal di dunia adalah kerapan sapi. Tapi, kerapan sapi yang satu ini berbeda dengan kerapan sapi biasanya. Tradisi kerapan sapi di Madura yang sudah kondang tersebut menggunakan dua ekor sapi yang ditunggangi oleh joki. Nah, tradisi kerapan sapi yang satu ini berbeda sekali, hanya menggunakan satu sapi dan tanpa joki. Di lapangan Desa Murtaji, Pamekasan itulah budaya kerapan sapi tunggal tersebut digelar seminggu sekali. Kerapan sapi tersebut dipacu secara tunggal tanpa pasangan. Sebelum sapi itu dipacu, sapi dimandikan terlebih dahulu dan diminumkan jamu. Jamu tersebut merupakan campuran dari spiritus, beras kencur, dan puluhan butir telur ayam kampung. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menjaga stamina sapi agar di waktu kerapan atau dipacu dapat melaju dengan kencang. Berbeda dengan kerapan sapi biasanya, kerapan sapi tunggal tersebut dilepas tanpa menggunakan kelilis dan joki. Bahkan, kelas sapi yang ikut dalam kerapan sapi tersebut tidak dibedakan antara sapi kecil dan sapi dewasa. Dan hal tersebut dilakukan untuk melatih ketangguhan sapi sehingga mampu menaikkan harga sapi di pasaran. Serta tujuan yang utama digelarnya tradisi kerapan sapi tunggal ini tiada lain di samping untuk menaikkan harga sapi, juga untuk mencari bibit unggul dalam menyiapkan kerapan sapi berpasangan.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Nah, halo, selamat siang Cak Adut.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Evi di Lenteng.
1: Iya.
0: Sehat Mbak Evi?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun terik matahari, panas banget.
0: Gitu. Mbak Evi mau nyanyi apa?
1: Lagunya mau nyanyi lagu Cinta.
0: Cinta, lagunya siapa?
1: Evi Tamala.
0: Oke. Boleh. Udah latihan, Mbak Evi?
1: Udah.
0: Lagunya buat siapa?
1: Buat AA yang ada di batang-batang.
0: Oh, AA yang ada di batang-batang. Boleh.
1: Iya.
0: Ini dia lagunya Cinta. Siap ya? Yuk.
1: Oke.

0: kayaknya udah latihan yang banyak ini.
1: Ini latihan. Makasih tentunya.
0: Oh iya, oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Evi di Lenteng membuka perjumpaan pertama di Cakadut untuk edisi hari ini. Yang mau gabung selanjutnya setelah yang berikut ini ya.
2: Kabar baik untuk sahabat sehat. Kini RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan layanan Mobil Sehat. Tidak dipungut biaya bagi pasien yang telah dinyatakan pulang sembuh oleh dokter penanggung jawab pasien atau DPJP. Dengan pelayanan yang siap 24 jam, pasien dipastikan tetap nyaman selama perjalanan sampai tujuan. Cakupan wilayah layanan Sumenep Kota, Batuan, Manding, Kalianget, Saronggi, dan Gapura. Layanan ini menjadi wujud komitmen kami memberikan layanan kesehatan secara paripurna. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, kami ada untuk Anda.

0: Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut.
1: Silakan selam Mbak Evi yang mau gabung 662317. Halo, selamat siang Cakadut.
2: Halo, selamat siang ceria akhir pekan karaoke dangdut.
1: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Dengan Irma.
1: Oh, Mbak Irma, kok kurang semangat hari ini? Kenapa saya sampai nggak bisa nebak suaranya kalau ini Mbak Irma?
2: Ya enggak lah, biasa-biasa aja.
1: Oke, mau lagu apa?
2: Sejuta luka.
1: Ush, kalau tadi cinta, sekarang sejuta luka.
2: Iya.
1: Salah, saya sampai ngetiknya sejuta cinta. Sejuta luka. Oke, sejuta luka lagunya buat siapa?
2: Lagunya buat ya diriku sendiri lah, Pak.
1: Lagi galau apa lagi apa ini?
2: Ya enggak lah.
1: Enggak ya.
2: Galau.
1: Cuman lagu aja ya.
2: Cuman lagu aja.
1: Ya siap, ini lagunya Mbak Irma. Yo.

0: Sejuta Luka. Terima kasih Mbak
1: Irma.
0: Terima
1: kasih atas waktunya Mbak.
0: Iya, sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Oke, silakan kembali akan bergabung. Halo, selamat siang Cak Adut. 08 11 33 45 101. Barusan ada ya dan tersambung ini. Halo. Selamat siang Cak Adut. Ya, halo. Wah, gak bisa nih, ternyata trouble ya. Ya udah kalau gitu ke ini 665 atau 662 lagi, silakan yang mau gabung satu lagi sebelum saya putar lagu untuk pendengar. Oke, yang berikut ini mau lewat dulu ya, kita simak bersama.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dangdut, ceria akhir pekan karaoke dangdut.
1: Oke, satu lagi di Cakadut, silakan. Ya, di yang berdering 665396. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Faruk.
1: Faruk Karisma di Sarongki. Gimana, mau nyanyi apa Faruk Karisma?
2: Saya akan coba.
1: Apa
2: kau
1: tuh?
2: Segalanya dari Imam.
1: Kau segalanya, oke. Lagunya untuk siapa?
2: Lagunya untuk Mama Susana ya. Kutunggu gabungannya dan juga Mbak Ani, selamat bertugas.
1: Ini kau segalanya Imam ya, sebentar. Ini kok keluar
2: Imam.
1: Versinya cewek. Oke. Kau segalanya Imam S. Arifin. Oke, boleh. Mau yang original?
2: Iya.
1: Iya, original ya. Oke, ya. Lagunya buat siapa, Faruk?
2: Untuk Mama Susana.
1: Mama Susana, boleh. Yuk, kita nyanyi dulu, Faruk Karisma.

0: Makasih ya,
1: Ya,
0: Faruk
1: assalamualaikum.
0: Karisma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah tiga penelpon dengan tiga lagunya masing-masing. Saatnya saya putar lagu. Yang mau nyanyi lagi, sabar ya setelah yang berikut ini.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Dangdut, Ceria Akhir Pekan Karaoke Dangdut.
1: Oke, kembali kita di Cakadut, Ceria Akhir Pekan Karaoke Dangdut. 662-317. Halo, selamat siang Cakadut.
2: Halo, selamat siang Cakadut.
1: Cakadut, ya, dengan Arimbi.
2: Enggak, dari,
1: oh, bukan.
2: Ayu.
1: Oh, dari Ayu. Di mana? Suaranya hampir mirip Mbak Ayu. Di mana?
2: Di Batuan.
1: Di Batuan. Oke, Mbak Ayu mau nyanyi lagu apa?
2: Menyanyi apa ya?
1: Apa dong?
2: Misalnya batuk lagi, Pak.
1: Apa?
2: Lagi batuk, saya cari yang rendah itu.
1: Oh, cari nada yang rendah. Apa?
2: Aku diam bukan tak tahu.
1: Bagus tuh. Aku diam bukan tak tahu, yeah. Gitu ya?
2: Oh. Iya, benar. Enak suaranya, Pak.
1: Oh, gitu. Sebentar ya. Oke, aku diam bukan tak tahu. Ini lagunya dulu waktu apa saya SMP apa SMA gitu ya lagu ini nih.
2: Iya, Anis Fitria. Saya kan tahunya sekarang. Gitu.
1: Ini lagu lawas tapi enak banget loh.
2: Iya.
1: Oke, okay. Anis Fitria. Namanya yang nyanyi tuh Anis Fitria.
2: Iya.
1: Yuk, siap ya. Oke. Okay.

0: Waduh, iya, bagus
1: Iya, awalnya
0: banget.
1: itu
0: Iya,
1: agak
0: telat ya.
1: dengkul, Mbak Ani.
0: Nggak apa-apa, masih bisa
1: Iya,
0: dikejar.
1: susah itu. Makasih, Mbak Ani, ya.
0: Makasih Mbak Ayu, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Ayu dari Batuan ya, lagunya Aku Diam Bukan Tak Tahu. Wah, ini bahaya kalau ketemu sama orang yang diam tapi dia tahu banyak gitu. Oke, silakan yang mau gabung lagi. Halo, Cak Adut, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya,
2: Lo dangdut adalah kita.
0: Cak Adut ini.
2: Oh, Cak Adut ceria akhir
0: Iya,
2: pekan. Karaoke
0: karaoke
2: dangdut lu.
0: dangdut Sahdan ini ya.
2: Aku langsung tahu, Mbak
0: Oh,
2: Anne.
0: bener kan, dari Sampang. Mau nyanyi apa, Mas Sahdan?
2: Kais dan Laila.
0: Kais dan Laila. Oke, sudah latihan berapa kali nih?
2: Ya, insya Allah berapa kali udah nggak kehitung.
0: Pokoknya sudah siap ya.
2: Udah siap nyanyi di rumah
0: Oke,
2: itu.
0: ini dia lagunya, silakan.

0: Iya, jadi kenapa di akhir-akhir lagu baru ketemu nadanya? Dari awal-awal tadi lari kemana-mana nadanya. Lari kemana, Mas Sadan?
1: Sambil ini, soalnya sambil rokan tapega, Pak.
0: Tapega ya? Oh, tapega. Masya Allah.
1: Makasih,
0: makasih ya. Mas Sadan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi pendengar yang mau karaoke, silahkan. Halo, selamat siang, Jakadut.
2: Karaoke Dangdut.
0: Iya, ceria akhir pekan Karaoke Dangdut. Siapa di mana ini?
2: Dari Sekianto Pasian, Pak.
0: Dari?
2: Pasian.
0: Pasian. Dengan?
2: Ya. Sekianto.
0: Sekianto. Wah, ya. Mau lagu apa, Mas Sekianto?
2: Bang Haji, Pesta Pasti Berakhir.
0: Pesta Pasti Berakhir. Oke, lagunya ya? Buat siapa?
2: Alamnya buat Mbak Yang, petugas, mudah-mudahan sehat selalu. Juga barusan ada Sahdan, di Asmara, Eti juga. Ke semuanya tanpa terkecuali.
0: Irma juga. Oke. Sudah siap ya lagunya Pesta Pasti Berakhir. Ya, oke, ini dia lagunya.

0: Terima kasih.
1: Ya, pesta pasti berakhir. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah 3 penelpon, saatnya kita putar lagu ya. Tetap di Cakadut, ceria akhir pekan, karaoke dangdut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumenep siang ini. Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut.
2: Ya, Cakadut ceria akhir pekan karaoke dangdut di sesi yang terakhir untuk siang hari ini ya. Karena nanti pukul 14.45 menit waktu Indonesia Barat, kita akan kumandangkan azan asar untuk Sumenep dan sekitarnya. Baik, silakan yang akan bergabung lagi, saya kembali ke 665396. Halo, selamat siang Cakadut.
3: Selamat siang Cakadut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putra Setia.
3: Alhamdulillah.
2: Oke, mau lagu apa Putra?
3: Terbelenggu.
2: Terbelenggu, itu lagu siapa?
3: Biasanya lagunya Mukden gitu. Tapi dibawakan cowok, dibawakan cewek bisa juga.
2: Sama.
3: Tapi
2: ya,
3: sekarang yang versi cowok banget.
2: Versi cowok, iya ya, ada. Oke, ini dia. Versi cowok terbelenggu. Oke ya, Putra iya, sudah siap ya?
3: Iya, siap.
2: Lagunya untuk siapa?
3: Lagunya untuk Mbak Ani aja.
2: Oh, terima kasih. Terima kasih. Oke, ini kembali dia lagunya.

0: Putra. Terima kasih ya sudah
1: Terima kasih.
0: bergabung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya. Selamat siang, Cak Kadut.
2: Cak Kadut, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Cem. Mbak Cem, pakai mau lagu apa?
2: Padang Rembulan, Mbak Ani.
0: Hah?
2: Padang Rembulan dari itu.
0: Padang Rembulan ya. Oke, okay. Lagunya untuk siapa, Mbak?
2: Untuk kesemuanya.
0: Untuk semuanya aja.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Selamat mendengarkan.
0: Selamat ya. Mendengarkan. Okay. Ini dia lagunya ya, Padang Rembulan.

0: Sama-sama, Padang Rembulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup nggak ya kalau satu penelpon lagi ya? Insya Allah cukup ya, langsung-langsung. Oke, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cak Kadut. Pak Wawan, langsung Pak, lagunya apa?
1: Kenapa?
0: Pak Wawan, langsung lagunya apa? Kita bentar lagi mau azan.
1: Kerinduan, Mbak, yang ke mall, Mbak.
0: Oh, kerinduan yang small. Oke.
1: Yang small.
0: Ya, ya, ya. Lagunya untuk siapa?
1: Ya, buat yang mandu aja.
0: Oh, yang mandu berarti saya dong. Oke ya. Oke. Ini dia lagunya Pak Wawan dari Pamekasan, Kerinduan.

0: Iya, Pak Wawan, mohon maaf Pak, tidak bisa lanjut. Ya,
1: enggak apa-apa, Mbak.
0: Aduh, keren.
1: Mm-mm,
0: terima kasih banyak. Iya.
1: Terima kasih, Mbak, ya.
0: Monggo. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan ya. Menutup perjumpaan kita di Cakadut Karaoke Akhir Pekan, Ceria Akhir Pekan Karaoke Dangdut ya. Untuk edisi hari ini, terima kasih semuanya yang belum sempat bergabung. Insyaallah jumpa lagi di lain kesempatan. Sekaligus saya Ani Purnama juga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.
1: Dengar pukul 14.45 menit saat ini, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah atau hijrah merupakan salah satu perintah dari Rasulullah, melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Rasul bertiga ketika hijrah. Yang pertama adalah beliau sendiri ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan seorang navigator bernama Abdullah bin Uraikid. Ketika di tengah perjalanan dan sudah mulai kehabisan bekal, yang perjalanannya kurang lebih 13 hari dengan jalan kaki membawa unta dan perbekalan-perbekalannya sudah habis semua, maka Rasulullah berhenti di sebuah, kalau istilah orang sekarang, rest area, yakni di sebuah Wadil Qudat namanya, yang warung itu pemiliknya adalah Ummu Ma'bad, seorang perempuan. Kebetulan pada saat itu suaminya sedang pergi ke Madinah, sudah berangkat ke Madinah duluan, ada acara di Madinah. Ummu Ma'bad sendirian di warungnya. Ketika di saat itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar sudah sangat kehabisan bekal dan sudah sangat kelaparan mereka, kehausan dan kelaparan. Karena perjalanannya yang dilalui dari kota Mekah menuju Madinah sangat luar biasa. Ia melalui bukan jalur umum, tapi melalui jalur alternatif agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena memang Rasulullah menjadi target pembunuhan pada saat itu sudah oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Yang terjadi apa? Ummu Ma'bad pada saat itu sudah tidak punya apa-apa lagi. Ketika diminta oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Ummu Ma'bad, saya ingin apa yang ada di yang kau miliki, saya akan beli. Tidak ada, wahai Abu Bakar. Apa yang kau miliki akan saya beli dua kali lipat. Tidak ada. Berikutnya, sampai berkali-kali, Ummu Ma'bad mengatakan tidak ada, maka karena memang sudah habis Ummu Ma'bad persediaannya, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu melihat seekor kambing yang sangat kurus sekali. Sudah sangat kurus. Sayyidina Abu Bakar berkeinginan untuk membelinya. Wahai Ummu Ma'bad, saya di luar melihat seekor kambing. Bolehkah saya beli? Jangan. Kambing itu tidak akan saya jual kapanpun juga dan berapapun juga, kata Ummu Ma'bad. Kemudian Abu Bakar menawar dengan dua kali lipat, tiga kali lipat, empat kali lipat di harga biasa. Tetap tidak diberikan oleh Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad mengatakan, jangan, kambing itu adalah mahar dari suamiku kepada aku dan itu tidak akan saya jual. Para pemirsa dan pendengar Pro1 yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian melihat perdebatan dari Abu Bakar dan Ummu Ma'bad yang sedemikian rupa, Rasulullah mendekat. Maka Rasulullah mengatakan kepada Ummu Ma'bad, wahai Ummu Ma'bad, bolehkah saya meminta atau membeli susu dari kambing itu? Ummu Ma'bad tercengang karena sudah kurus, tinggal tulang dan kulitnya. Kambing itu tidak mungkin mengeluarkan air susu. Tidak mungkin keluar air susu, wahai Abu Bakar, kata Ummu Ma'bad. Baik, kalau memang keluar, bolehkah saya beli? Boleh, silahkan. Maka Rasulullah SAW mendekati pada kambing tersebut. Kemudian Rasulullah mengusap tiga kali susu dari kambing tersebut, tempat susunya diusap tiga kali Rasulullah sambil berdoa, kemudian keluarlah air susu dari kambing tersebut. Ummu Ma'bad tercengang luar biasa. Yang sudah selayaknya tidak ada air susunya tapi tetap keluar, itulah mukjizat Rasulullah SAW. Kemudian keluarlah air susu tersebut. Rasulullah membawa timba kemudian mengambil satu cangkir, satu gelas dari air susu yang segar itu diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah bersabda, ya Abu Bakar, ishrab, wahai Abu Bakar, minumlah. Itu pertama kali diberikan kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar menolak, dengan sangat menolak sekali. Karena Abu Bakar mengatakan, Allahu wa rasuluhu ahakku ayyubda, bukan saya wahai baginda Rasul. Engkaulah yang pertama kali berhak untuk meminum air susu ini, wahai baginda Rasul. Dua kali dihaturi oleh Rasulullah, Abu Bakar tetap menolak. Sampai tiga kali, tetap tidak mau. Maka Rasulullah SAW ini harus menjadi perhatian bagi kita untuk menjadi orang yang merdeka dan berkeadilan. Kemudian kita menjadi hamba Allah yang makmur. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, Sayyidul Qawmi akhiruhum syurba. Abu Bakar, tahukah engkau? Sayyidul Qawmi, pemimpin satu kaum itu, akhiruhum syurba, adalah mereka yang harus terakhir meminum. Pro 1.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 1.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar. Selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Halili akan menemani sore Anda yang pastinya hingga nanti di titik jam 20 malam nanti ya. Selamat sore saya ucapkan yang pastinya di akhir pekan sore hari ini yang lagi santai, yang lagi persiapan olahraga mungkin ya. Yang pastinya masih setia bersama kami di 101.3 MHz atau bisa diakses di RRI Digital. Bisa Anda dengar dimanapun Anda berada sore hari ini. Saya ucapkan selamat sore untuk kesemuanya pendengar setia dimanapun Anda berada. Yang terutama di kawasan Kepulauan Jawa, Kepulauan Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan dan juga Sumenep dan sekitarnya. Di sore hari ini musik dan informasi pendengar saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Informasi selengkapnya saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya tentang regional ya. Pemerintah terus mendorong peningkatan partisipasi pendidikan anak usia dini melalui program wajib belajar 1 tahun pendidikan prasekolah. Program ini ditujukan agar anak usia 5 sampai 6 tahun memperoleh akses pendidikan sebelum memasuki jenjang sekolah dasar. Hal tersebut disampaikan Kasis

Sarana Prasarana PNF Haryanto, perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, dalam sebuah acara Akhirussana KBIT Angkatan Angkatan dan TKIT dengan tema Generasi Sehat dan Cerdas Menuju Masa Depan Gemilang. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, mulai dari jajaran sekolah, yayasan, hingga orang tua wali murid yang selama ini mempercayakan pendidikan putra-putrinya di lembaga tersebut. Ia menjelaskan salah satu fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan angka partisipasi sekolah pada usia dini melalui program wajib belajar 1 tahun pendidikan prasekolah. Karena itu, masyarakat dihimbau untuk memastikan anak usia 5 hingga 6 tahun sudah mendapatkan layanan pendidikan di lembaga PAUD atau TK yang tersedia dan mudah dijangkau dari lingkungan tempat tinggal. Menurutnya, ketersediaan lembaga pendidikan anak usia dini di wilayah Kecamatan Kota Sumenep dinilai cukup banyak sehingga dapat menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Selain aspek pendidikan formal, ia juga mengapresiasi lembaga pendidikan yang turut menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembelajaran sehingga perkembangan karakter anak dapat berjalan seimbang. Di akhir sambutannya, ia kembali menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam memajukan pendidikan anak usia dini, khususnya jenjang TK. Dan ia juga memberikan pesan kepada para peserta didik untuk terus semangat melanjutkan pendidikan.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pregar yang pastinya masih di musik dan informasi. Informasi selengkapnya, dua inovasi mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS, Kampus Sumener berhasil lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa PKM yang diselenggarakan Belmawa. Kedua inovasi tersebut yakni Smart Incubator dan Smart Lab yang sebelumnya ditampilkan di dalam ajang Final Project Campaign atau FPC di lingkungan kampus. Dosen PENS Kampus Sumener Hairodi mengatakan Smart Incubator dikembangkan sebagai solusi untuk minimalkan kegagalan penepasan telur pada inkubator skala industri. Ia menjelaskan inovasi tersebut lahir dari persoalan tingginya jumlah telur gagal menetas pada industri penetasan akibat tidak adanya pemeriksaan dini. Selain Smart Incubator, mahasiswa PENS Sumener juga mengembangkan Smart Lab, teknologi analisis daun tanaman berbasis citra digital. Menurut Hairodi, sistem tersebut mampu membaca kondisi tanaman dan mendeteksi kekurangan unsur hara yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata manusia. Hairodi menambahkan keberhasilan dua tim mahasiswa tersebut menjadi bukti bahwa proyek akhir mahasiswa memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi teknologi terapan yang bermanfaat bagi masyarakat.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang pastinya masih di 101.3 MHz. Yang pastinya juga di sore hari ini masih di Sumenep sore ini dan musik dan informasi ya. Informasi selengkapnya saya akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda sebuah aja. Pendengar Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS Kampus Sumenep ya, menggelar final project campus session FPC. Sebagai wadah memperkenalkan hasil proyek akhir mahasiswa yang siap diterapkan di masyarakat. Berbagai inovasi yang dipamerkan berasal dari tugas akhir mahasiswa tingkat akhir dengan orientasi pemecahan masalah di sektor real, mulai kesehatan, pendidikan, lingkungan hingga peternakan. Dosen PENS Kampus Sumenep Haironi mengatakan FPC menjadi sarana untuk menunjukkan bahwa proyek akhir mahasiswa tidak berhenti pada konsep akademik semata, melainkan diarahkan menjadi produk implementatif. Dan ia menjelaskan, sebagian besar produk yang dikompetisikan telah diuji coba bersama mitra selama proses pengembangan. Keterlibatan pengguna dilakukan untuk memastikan sistem yang dibuat dapat langsung dimanfaatkan. Menurutnya beberapa inovasi mahasiswa bahkan sudah digunakan di berbagai instansi dan sektor usaha. Haironi menambahkan, kampus juga melakukan tracing terhadap proyek mahasiswa 1 hingga 2 tahun setelah implementasi untuk melihat keberlanjutan pengguna produk. Dan ia berharap kegiatan FPC dapat menjadi pintu bagi mahasiswa untuk mengembangkan inovasi hingga mampu bersaing pada kompetisi tingkat nasional maupun implementasi yang lebih luas di masyarakat.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Berdekar. Sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan menyatu ke Pro 1 Surabaya guna mengikuti info priba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo memastikan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di 80 desa akan dilakukan secara ketat dan menyeluruh. Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Inilah info prima selengkapnya. Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Dio Pratama.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi yang pertama, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo memastikan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di 80 desa akan dilakukan secara ketat dan menyeluruh. Januar Fahmi melaporkan.
2: Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasi memastikan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di 80 desa akan dilakukan secara ketat dan menyeluruh. Pengawasan tersebut dinilai penting untuk menjaga proses demokrasi di tingkat desa berjalan aman, jujur, dan kondusif. Menurutnya, DPRD Sidoarjo terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi potensi pelanggaran maupun gangguan keamanan selama tahapan pilkades berlangsung. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat, panitia pemilihan hingga pengawasan di tingkat desa menjadi kunci utama menciptakan pilkades yang tertib dan demokratis.
3: Tahapan-tahapan dalam proses pilkades itu terus berjalan sesuai dengan timeline-nya. Ya. Yang kedua adalah dari sisi penganggaran, ya alhamdulillah kita juga sudah mengalokasikan anggaran sekitar 23M ya. 23M untuk pelaksanaan pilkades ini.
4: Ini untuk pilkades ini, Pak.
3: Untuk pilkades ini ya. Nah, yang penting kami ingin terus melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder, dari mungkin aparat keamanan, kepolisian, BMD, dan seluruh teman-teman di lapangan agar pelaksanaan pilkades ke depan ini pelaksanaan yang bermartabat dan tentu saja adalah demokratis.
2: Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait juga dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pilkades berjalan sesuai aturan yang berlaku, mulai dari proses pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga pencoblosan yang berlangsung pada hari ini. DPRD Sidoarjo juga mengajak seluruh calon kepala desa dan masyarakat untuk menjaga suasana tetap damai, serta mengedepankan persatuan. Pilkades serentak diharapkan mampu melahirkan pemimpin desa yang berkualitas dan membawa kemajuan bagi pembangunan desa di Kabupaten Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dua calon kepala desa di Jambangan Sidoarjo yang merupakan suami istri membuat sebagian masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkades hari ini. Farida Husnia melaporkan.
5: Sebagian masyarakat desa Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo tidak menggunakan hak pilih mereka di pilkades hari ini. Karena dua calon kepala desa di Jambangan, baik itu nomor urut 1 dan 2 merupakan pasangan suami istri, Pak Sutri. Salah satu warga perumahan di desa Jambangan, Sidoarjo, Siti, percuma memilih karena hanya dua kandidat.
6: Dua kandidat tapi suami istri, jadi ya kita percuma, nggak ada saingan lagi. Kalau yang dicoblos perempuan, yang jadi yang dicoblos perempuan, yang jadi perempuan.
5: Sementara itu, sosiolog Universitas Wijaya Kusuma Surabaya UWKS, Abdus Sair, meyakini tidak hanya satu desa saja yang memiliki calon kepala desa dengan status Pak Sutri.
7: Kalau benar dugaan saya, itu gak ada calon. Calonnya cuma tunggal. Nah, kalau begitu kan gak jalan demokrasinya. Karena itu, satu-satunya jalan adalah suaminya atau istrinya dinaikkan. Sehingga ketika ada dua calon, proses demokrasi itu terus berjalan. Kalau enggak, dia kan harus dipending terlebih dahulu.
8: Kenapa sih, Pak, tidak ada yang berani untuk jadi calon?
7: Nah, ini perlu pendalaman lebih jauh ya. Tapi kalau kita belajar pada kasus-kasus di tempat lain, yang semacam itu bisa jadi karena ada tekanan-tekanan ya, bisa jadi ya. Terus pun enggak usah maju, tak kasih duit misalnya kayak gitu. Nah, di kasus-kasus tempat lain kan ada ya, yang begitu sebetulnya. Dan mohon maaf, yang pilkades itu juga preman-preman lokal kan juga banyak bermain, dan kadang itu yang digunakan oleh calon-calon yang dimainkan agar tidak ada calon yang mungkin potensial, mungkin secara ekonomi tidak mampu, tapi secara kapasitas dia mampu, kemudian masuklah preman-preman lokal ini agar dia tidak maju gitu, itu bisa terjadi.
5: Di Pilkades Kabupaten Sidoarjo hari ini, juga ada generasi muda yang menjadi calon pemimpin salah satu desa. Sosiolog UWKS, Abdus Sahir, mengatakan hal ini cukup baik karena memberikan ruang untuk anak muda bisa tampil sekaligus merasakan bagaimana menjadi pemimpin di tingkat desa. Farida Usnia melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Ani Hasana melaporkan.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park In-sun di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
9: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Park In-sun menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
10: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
0: Bupati Pasuruan tegaskan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027 harus bersih, bebas penyimpangan, dan semua anak harus sekolah. Emil Akbar melaporkan.

0: dan didukung semua elemen. Kami berharap ini menjadi solusi penerimaan murid baru yang ada di Kabupaten Pasuruan. Nah, untuk SPMP, untuk penerimaan murid baru itu gratis tanpa ada pungutan apapun. Kami berharap semua sekolah di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan menjalankan dengan baik.
1: Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tri Kristi Astuti berharap kepada para orang tua agar tak khawatir putra-putrinya tidak dapat bersekolah. Sebab pemerintah memastikan akan memfasilitasi kebutuhan pendidikan anak-anak bangsa.
2: Untuk wali murid, jangan khawatir tidak bisa diterima, asalkan memenuhi persyaratan. Apabila memang pada saat pendaftaran memang mendaftar di akhir-akhir, ya pastinya akan didahulukan yang pertama. Cuman itu aja, jangan khawatir anaknya tidak sekolah, karena pemerintah pasti akan memfasilitasi. Kalau mentok, misalnya ke swasta dengan kondisi ekonomi yang memang membutuhkan uluran tangan kita siap memfasilitasi.
1: Diketahui pelaksanaan SPMB jenjang SMP Negeri mulai dibuka tanggal 8 Juni 2026 dan dilaksanakan secara online melalui aplikasi SPMB. Seluruhnya tanpa dipungut biaya spesial pun dan melalui 4 jalur, yakni prestasi, afirmasi, mutasi, dan domisili. Emil Akbar melaporkan.
3: UIN Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Heri Susanto melaporkan.
4: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
5: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilahnya didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
4: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
6: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diridhoi Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
4: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi, namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
3: Program Mama Mau Naik Kelas merupakan inisiatif strategis pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengakselerasi peningkatan mutu pendidikan di wilayah Madura, termasuk Kabupaten Sampang. Ima Fadila melaporkan.
7: Program Madura Maju, Madura Unggul, Madura Naik Kelas besutan Kofifah Mama Mau Naik Kelas sukses mendongkrak rasio kelulusan siswa di Madura yang diterima di perguruan tinggi negeri. Jumlahnya mencapai 44,64%, jauh melampaui rata-rata Provinsi Jawa Timur yang berada di angka 27,20%. Dari angka 29.000 siswa yang diterima di Jawa Timur, 12 sekolah di Madura berhasil tampil sebagai role model sekolah percontohan Mama Mau Naik Kelas. Salah satunya SMA Negeri 1 Sampang. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sampang, Mas Udi Hadi Wijaya menyampaikan keberhasilan SMA 1 Sampang akan segera direplikasi sekolah lain pada tahun ajaran berikutnya.
8: Keberhasilan program itu adalah siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri. Mengapa kok SMA 1 itu? Ya berarti SMA 1 ada peningkatan yang signifikan. Nanti kan sampai tahun depan, terus nanti akan ke event-event yang lain, penyadaran kepada masyarakat biar bisa melanjutkan kuliah.
7: Dari 3 sekolah pilot

Project di Sampang, Capdindik Sampang akan segera menerapkan model eligible mapping bagi sekolah di sekitarnya. Saat ini ada 3 sekolah percontohan yang sesuai dengan lokasi, yaitu Sampang Barat di SMA 1, Sampang Timur di SMA 3, dan Sampang Utara di SMA 1 Ketapang. Ditargetkan awal tahun ajaran baru, semua sekolah di sekitar pilot project sudah menerapkan model pendampingan eligible. Peluang masuk perguruan tinggi negeri akan semakin besar diterima dengan kepatuhan mapping analisis data rapor eligible dengan kesesuaian pilihan jurusan dan universitas. Ima Fadila melaporkan.

0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, menjelang puncak Haji Armusna, jemaah kloter 61 Jombang ikuti kegiatan ngabur bersajadah. Ane Kusuma melaporkan.
1: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
2: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
3: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
1: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diperangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan beberapa kota di Jawa Timur Jumat malam belum dapat dipastikan sebagai peristiwa blackout nasional. Oni Arianto melaporkan.
4: Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera dan beberapa kota di Jawa Timur Jumat malam belum dapat dipastikan sebagai peristiwa blackout nasional. Wakil Rektor 4 Institut Teknologi PLN ITPLN, Dr. Insinyur Ahsin Sidki, Minggu siang menegaskan penetapan status blackout merupakan kewenangan Kementerian ISDM dan PLN. Ia menjelaskan gangguan listrik di satu kawasan belum tentu dapat dikategorikan sebagai blackout. Menurutnya, blackout terjadi ketika sistem kelistrikan secara menyeluruh mengalami kegagalan operasi. Ahsin mencontohkan peristiwa blackout juga pernah terjadi di sejumlah negara lain. Ia menyebut kota Sydney di Australia serta Portugal dan Spanyol pernah mengalami pemadaman besar akibat gangguan sistem kelistrikan. Terkait kondisi di Jawa Timur dan Sumatera, Ahsin mengatakan pihaknya masih menunggu penjelasan resmi dari PLN.
5: Di luar negeri juga waktu saya ke Australia juga terjadi blackout di Sydney ya. Kemudian juga belum lama ini kan seluruh negara Portugal dan Spanyol ya terjadi pemadaman. Nah, itu yang dinamakan blackout karena sistemnya secara utuh gitu memang jatuh. Nah sekarang yang di Jawa Timur kita belum tahu gitu ya, tetapi setidaknya kami yang di Jakarta kan masih aman ini. Nah kalau yang blackout itu sesuai dengan keterangan dari PLN, itu tergantung nanti kasusnya, tetapi kalau memang cadangan panas masih ada, dalam arti yang pembangkit-pembangkit tadi Goslot bisa beroperasi sendiri, sehingga kalau nanti transmisinya siap langsung masuk, ya nggak lama sebenarnya ya.
4: Ahsin menambahkan sistem pembangkit di Sumatera pada dasarnya cukup aman karena mayoritas menggunakan bahan bakar batu bara. Kendati demikian, pembangkit listrik tenaga uap juga membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali beroperasi setelah padam total. Asin menyebut pembangkit listrik tenaga air menjadi salah satu andalan dalam percepatan pemulihan sistem. Beberapa PLTA besar di Sumatera dinilai mampu memasok daya lebih cepat ke jaringan listrik. Oni Arianto melaporkan.
0: Untuk memastikan kelayakan kondisi kesehatan hewan kurban serta stabilitas harga, DPRD Magetan melakukan tinjauan langsung ke pasar hewan. Berikut laporan Yusron Alfata.
6: Komisi B DPRD Kabupaten Magetan bersama Dinas Peternak dan Perikanan di Senakan serta Disperindak melakukan inspeksi lapangan ke pasar hewan Plaosan. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan hewan kurban, kelayakan ternak yang diperjualbelikan, hingga memantau stabilitas harga di tingkat pedagang. Mereka meninjau langsung aktivitas jual beli di pasar hewan terbesar di wilayah barat Magetan tersebut. Selain memeriksa kondisi ternak, rombongan juga berdialog dengan para pedagang dan peternak terkait perkembangan harga serta daya beli masyarakat menjelang Idul Adha. Ketua Komisi B DPRD Magetan Rita Haryati mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap sektor peternakan dan perdagangan hewan kurban. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapat hewan kurban yang sehat dan layak.
7: Kita Komisi B ini berkunjung mengunjungi pasar hewan Plaosan, yang mana sebentar lagi kan menjelang hari raya Idul Adha kurban. Jadi kami datang berkunjung itu untuk memastikan bagaimana apakah hewan yang ada di sini itu sehat. Dan kita melihat bagaimana ekonomi bisa tumbuh di sini. Terlihat dari apa jumlah sapi yang ada dan yang keluar. Jadi banyak sapi yang terjual di sini. Dan kita tadi juga bertanya kepada pedagang, harga sapi hari ini lumayan tinggi. Sehingga itu bisa menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat. Harga jualnya alhamdulillah tahun ini lumayan tinggi. Meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan kita tadi juga sudah koordinasi sama Dinas Peternakan, alhamdulillah juga sapi itu posisinya sehat.
6: Selain memantau harga, Komisi BDPR di Magetan juga menyoroti pentingnya pengawasan kesehatan hewan untuk mencegah munculnya kembali kasus PMK maupun penyakit menular lainnya. Komisi B berharap pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin oleh petugas dari Disnakan Magetan terhadap ternak yang masuk maupun diperjualbelikan di pasar hewan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Petugas kesehatan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Ponorogo mengencarkan pemberian vaksinasi bagi hewan ternak menjelang Hari Raya Kurban. Eka Wulan melaporkan.
8: Petugas kesehatan hewan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan di Sepertankan Ponorogo gencar melaksanakan pemeriksaan hewan ternak menjelang momentum Idul Adha. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebagai upaya mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku PMK maupun lumpy skin disease LSD atau penyakit kulit menular hewan yang akan disembelih pada Hari Raya Kurban. Medik veteriner ahli muda di Sepertankan Ponorogo Dr. Hewan Roy In Umaya mengatakan, hasil pemeriksaan hingga saat ini menunjukkan hewan ternak baik kambing maupun sapi dalam kondisi sehat. Meski begitu, pihaknya berupaya melakukan pencegahan dengan memberikan vaksinasi.
9: Jadi untuk PMK dan LSD sendiri itu dikarenakan penyebabnya adalah virus, Mbak. Jadi wabahnya juga belum berhenti dan juga belum dinyatakan bebas. Itu kita melakukan kegiatan vaksinasi PMK. Kita pencegahan aja. Dan itu pun juga kita laksanakan di semuanya, jadi di semua desa-desa, dan itu sudah terjadwal, sudah ada jadwalnya masing-masing.
8: Dokter Hewan Roy In mengungkapkan pemeriksaan antemortem itu dilakukan menyasar pasar hewan maupun di lapak-lapak dadakan penjual hewan kurban di sejumlah titik lokasi. Pemeriksaan melibatkan tim kesehatan dari 5 puskeswan yang mengampu 21 kecamatan. Menurut Dokter Hewan Roy In, pemeriksaan hewan ternak itu akan dilakukan hingga hari Tasyrik atau 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Itu karena tidak semua masjid musola di Ponorogo menyembelih hewan kurban pada hari H Idul Adha atau 10 Zulhijjah 27 Mei 2026. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dinas Pariwisata Kota Batu kembali menggelar kegiatan fun trip desa wisata sebagai agenda tahunan promosi pariwisata daerah. Rizky Darmawan melaporkan.
10: Dinas Pariwisata Kota Batu kembali menggelar kegiatan Fun Trip Desa Wisata sebagai agenda tahunan promosi pariwisata daerah. Kegiatan ini melibatkan asosiasi pariwisata, pengelola desa wisata, hingga para konten kreator Semalang Raya. Pejabat fungsional Dinas Pariwisata Kota Batu, Katarina Diana Rahmani, mengatakan Fun Trip Desa Wisata bertujuan mengenalkan potensi wisata baru di Kota Batu. Menurutnya, sejumlah destinasi alam yang belum banyak terekspos dipilih dalam kegiatan tahun ini. Katarina menjelaskan, rute yang dipilih tahun ini berbeda dibandingkan sebelumnya. Dinas Pariwisata Kota Batu sengaja menghadirkan destinasi alam baru agar semakin dikenal oleh masyarakat luas.
11: Dan untuk yang kali ini kami sengaja mengundang para konten kreator yang ada Semalang Raya. Seperti itu. Harapannya dengan kita memilih rute-rute baru yang ada di tempat di Kota Batu ini, destinasi baru yang belum tereksplor ini bisa dikenal oleh seluruh masyarakat khususnya Kota Batu dan Malang Raya. Jadi memang sengaja kami pilih trek pertama itu adalah pendakian Gunung Bokong, Buta dan Panderman ini karena di sini memang masih baru ya.
10: Destinasi wisata tersebut sebenarnya sudah cukup dikenal oleh wisatawan luar daerah, namun masih banyak masyarakat lokal yang belum mengetahui potensi wisata alam tersebut. Selain memperkenalkan wisata alam, kegiatan ini juga bertujuan mendukung promosi UMKM lokal di kawasan desa wisata. Dinas Pariwisata Kota Batu berharap Fun Trip Desa Wisata dapat menciptakan paket wisata baru yang lebih beragam. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
12: Info olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, Bris Junior Brando di laga menghadapi PSM Makassar mengantarkan tim berjuluk Laskar Sape kerap bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Berikut laporan Tago Anovantrian.
13: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandau memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
14: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik.
13: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
15: Pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sebab semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami sebagai pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
13: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.
12: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket laporan mendalam. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Tumenggungan Kabupaten Lamongan selengkapnya akan disampaikan Farin Regi.
16: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur kini menjadi tumpuan harapan baru bagi warga setempat. Kehadiran koperasi ini dinilai mampu memutus rantai tengkulak di petani melon sekaligus menghidupkan ekonomi pedagang kecil. Uniknya, lokasi koperasi yang berdekatan dengan pemakaman dan kebun ini justru membuat kawasan tersebut tak lagi angker. Keberadaan KDKMP tersebut terletak di Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan Kota, kini menjadi angin segar bagi perekonomian warga. Samsuri, petani melon sekaligus juru kunci makam, menuturkan kehadiran koperasi yang berdiri di sebelah area perkebunan ini sangat dinanti. Warga menaruh harapan besar agar seluruh hasil panen melon nantinya dapat langsung diserap oleh KDKMP. Dengan adanya sistem satu pintu di koperasi, harga jual melon diharapkan bisa lebih stabil, sehingga petani terhindar dari permainan harga oleh para tengkulak.
17: Tapi senang, masyarakat ini malah senang.
18: Apalagi harganya murah juga, gimana?
17: Iya.
18: Belanja ke sana?
17: Saing dengan Indomaret.
18: Sudah berapa lama, Pak? Jadi juru kunci makan?
17: Ya, sekitar 8 tahun, 9 tahun.
18: 9 tahun, ya. Terus sebelahnya ini kan ada tanaman melon, Pak?
17: Ya,
18: ini nantinya dijual ke koperasi gitu ya?
17: Iya.
18: Rencana begitu?
17: Rencana besok kita jual ke koperasi kalau sudah buka.
16: Kemudian Heni, pemilik warung di sekitar makam, menyampaikan dampak positif juga dinantikan oleh para pedagang kecil dan pemilik warung. Lokasi koperasi yang berada dekat dengan pemukiman dirasa sangat memudahkan warga untuk mendapatkan akses logistik. Ia berharap KDKMP yang akan resmi dibuka pada Agustus mendatang bisa memangkas biaya operasional dalam mendapatkan bahan dagangan.
19: Sangat bermanfaat, Pak. Karena apa? Karena lokasinya kan memang tempatnya dekat dengan makam. Kebanyakan kalau makam itu kan serem, Pak.
18: Yeah.
19: Nah, sebelumnya memang nggak pernah serem sih, soalnya kan pasti ramai. Apalagi kalau ada koperasi ini kan tambah ramai.
18: Ini sebagai pedagang kecil, khawatir nggak, Bu, nanti kesaingan, Bu?
19: Nggak, Pak. Soalnya saya kan jualan seperti kayak yang minuman, makanan, nah bahan-bahannya kan pasti kalau lebih murah kan saya pasti beli di koperasi itu.
18: Kayak gas gitu.
19: Iya.
18: Lebih dekat juga ya?
19: Iya, lebih efisien waktu juga, Pak.
16: Menariknya, lokasi KDKMP yang berdekatan dengan area pemakaman umum sama sekali tidak dipermasalahkan oleh warga sekitar. Justru dengan adanya aktivitas koperasi dan penataan kawasan yang baik, area pemakaman umum tersebut kini tidak lagi terlihat seram maupun angker. Sebaliknya, kawasan ini kini berubah menjadi lebih hidup dan ramai oleh aktivitas perekonomian warga.
0: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendidikan kita sudah memiliki basis filosofis dan tujuan yang sangat bagus. Sebagaimana ditulis dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Tapi pada tingkat pembuktian di lapangan, ada kekacauan di seluruh sendi pelaksanaannya. Kenapa ini terjadi? Berdasarkan kiprah Pondok Modern Gontor selama hampir 100 tahun, kebijakan pendidikan di pondok menyimpulkan bahwa yang paling berperan di pendidikan adalah ruh manusianya. Sistem yang bagus bisa kacau kalau manusianya kacau. Sistem dan metode memang penting, tapi yang lebih penting adalah manusianya. Menurut Profesor Dr. Arief Rahman Hakim, pada prakteknya, sistem pendidikan lebih menonjolkan aspek keilmuan dan kurang memberikan pengajaran yang seimbang dalam pembentukan akhlak mulia. Padahal tujuan pendidikan yang ideal adalah membentuk anak-anak didik menjadi insan yang bertakwa. Pendidikan itu berfungsi membentuk generasi yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, cerdas, demokratis, dan bertanggung jawab. Tetapi dari unsur-unsur itu, yang paling banyak dihabiskan hanyalah berkaitan dengan ilmu, memikirkan ranking 1, ikut olimpiade ini dan itu, serta tidak memberikan pelayanan yang cukup dalam pengembangan akhlak mulia. Perbedaan paling mendasar, menurut Arief, mengajar itu proses mentransfer ilmu pengetahuan. Sedangkan mendidik, itu membentuk watak, sikap, moral, dan pola pikir. Dengan demikian, mengajar belum tentu mendidik. Hasil dari pengajaran hanyalah bersifat kecerdasan, tetapi belum tentu menjamin terbentuknya budi pekerti. Padahal, tidak hanya pintar yang dibutuhkan, tapi juga berakhlak. Strategi apapun yang kita tempuh dalam pendidikan, tapi secara nasional, tujuan kita harus sama. Reaktualisasi pendidikan harus diarahkan pada terwujudnya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang tentang Pendidikan, yaitu membuat anak berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, cerdas, bertanggung jawab, demokratis, dan mandiri.

0: sih, diskon liburan ke Turki Sabtu ini sudah di tangan. Tapi pasporku mati.
1: Tenang, butuh paspor darurat. Kamu bisa manfaatkan layanan percepatan paspor. Langsung sat-sat, satu hari selesai. Ayo datang langsung ke kantor imigrasi Pamekasan. Kuota terbatas, datang sebelum jam 10 pagi ya. Urus paspor baru, membawa EKTP, kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah, atau buku nikah. Urus paspor penggantian, sertakan EKTP dan paspor lama. Bawa dokumen asli dan fotokopi ya, serta membawa materai 10.000. Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama dengan tarif 1 juta rupiah, tidak termasuk biaya paspor. Liburan menantimu. Yuk, percepat paspor. Informasi lebih lanjut hubungi kantor imigrasi Pamekasan 0815-1515-0150.
2: Pro 1.

0: masih di persatukan informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran Surat Bani Israel ayat 11 oleh Safrianto.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الله أكبر الله

Pada dasarnya ibadah itu ada dimensi bersifat ada dua macam ibadah, ada ibadah itu bersifat mahdoh. Mahdoh itu adalah murni, purely. Jadi murni membentuk hubungan kita kepada Allah, kepada syariat Islam, kepada ajaran-ajaran Islam yang jelas dituntun oleh syariat Al-Quran dan hadis. Dan tidak bisa diotak-atik dan dirubah. Itu namanya mahdoh, murni. Ada ibadah ghairu mahdoh kedua, ibadah yang tidak murni. Artinya di sana ada bentuk-bentuk ibadah yang bersifat sosial, kepedulian dan lain sebagainya, sehingga itu tidak dikatakan sebagai ibadah murni dan juga tidak ada jelas tuntunannya dari syariat secara detail, namun dapat mendapat apa legitimasi atau pengakuan dari syariat secara umum, seperti nilai-nilai baik di dalam hubungan, akhlakul karimah setiap harinya, kesehatan, kepedulian terhadap lingkungan. Ini walaupun tidak secara detail disikapi secara spesifik oleh syariat, namun secara umum, secara universal, itu sangat ditekankan oleh syariat, mengingat Islam itu adalah agama yang sehat, agama yang peduli terhadap sosial, agama yang sangat peduli terhadap lingkungan. Sehingga dua bentuk ibadah ini juga harus terintegrasi, sama-sama dilakukan. Ini dari satu dimensi. Dimensi kedua, dari segi ibadah itu dari segi dampak atau manfaat. Ada ibadah qasirah di mana dampaknya dan manfaatnya hanya dirasakan oleh si pelaku itu sendiri saja. Itu qasirah namanya, seperti ya ibadah-ibadah salat, puasa. Namun ada ibadah yang bersifat muta'adiyah, artinya kebaikan dan manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku itu sendiri saja, tapi akan berdampak pada lingkungan dan umum dan masyarakat. Ini ibadah muta'adiyah. Ini dari segi dampaknya, dari segi jenisnya ada dua. Ada ibadah murni, ada ibadah tidak murni. Ibadah murni yang jelas tuntunannya dan tidak bisa dirubah-rubah, diutak-atik. Seperti contoh sholat yang lima waktu, tidak bisa kita sholat zuhur dengan lima rakaat atau maghrib dengan dua rakaat. Jadi itu tidak bisa dirubah, itu ada, karena ada tuntunan langsung dari Rasulullah, dari Al-Quran. Ada yang tidak ada tuntunan langsung, ya ghairu mahdhah, artinya tidak murni seperti yang saya jelaskan tadi. Dan di sanalah kita, di ranah inilah mungkin kita akan banyak menemukan ruasan-ruasan ibadah yang tidak hanya bersifat murni, berhubungan kepada Allah. Kemudian ada dari segi dampak, yaitu ibadah qasirah, di mana manfaatnya dirasakan kita sendiri. Ada ibadah muta'addiyah, di mana dampaknya bisa dirasakan oleh orang lain.

Kali ini Islam di Nusantara mengajak Anda untuk mengunjungi sebuah masjid yang berarsitektur Batak Simalungun di Pekanbaru. Perjalanan waktu membawa pengaruh pada perubahan arsitektur masjid. Budaya dan semangat yang hadir saat masjid dibangun terpatri pada struktur masjid. Masjid yang satu ini bernama An-Nasirin, berada di Jalan Sumatera, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Sumatera. Bangunan masjid ini tidak menunjukkan sebagai tempat ibadah umat Islam pada umumnya. Strukturnya dibangun memanjang. Atap bangunan berlantai dua tersebut memiliki bentuk yang unik. Masjid tersebut memiliki atap yang melengkung pada bagian depan dan belakang, menyerupai atap rumah adat Batak Simalungun di Sumatera Utara. Satu buah kubah yang berada di atas ruang mihrab juga tersamarkan dengan ukurannya yang sangat kecil. Satu-satunya tanda yang kuat menunjukkan bangunan tersebut adalah sebuah masjid, adanya pelang nama bangunan yang berdiri tegak di jalan masuk masjid. Pengurus Masjid An-Nasirin mengungkapkan, arsitektur masjid tersebut memang mengadopsi rumah adat Batak Simalungun. Sebab masjid tersebut dibangun oleh perkumpulan masyarakat Batak Simalungun yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Islam Simalungun atau IKEIS. Bahkan tanah tempat berdirinya masjid ini merupakan wakaf dari warga Batak Simalungun yang bernama almarhum Nasib Purba. Sekali dalam setahun warga Simalungun yang tergabung dalam IKEIS selalu berkumpul dalam masjid. Mereka datang beramai-ramai mempererat silaturahim dengan sesama serta warga sekitar. Pendengar, Masjid An-Nasirin juga merupakan simbol dari kerukunan kekuatan umat Islam. Sebab masjid tersebut bukan berdiri di daerah mayoritas suku Batak, melainkan suku Jawa. Masjid tersebut cukup aktif menyiarkan agama Islam di daerah tersebut. Selain tempat ibadah, juga direncanakan sebagai tempat pendidikan agama Islam. Warga mengaku sangat bersyukur dengan adanya masjid yang dibangun di lingkungan itu. Sebelum masjid tersebut dibangun, warga sekitar harus mencari masjid yang cukup jauh jaraknya. Nah, jika Anda ke Pekanbaru, kemudian melihat tanda nama masjid ini, maka Anda akan tahu bahwa bangunan ini bukan bangunan yang biasa, karena arsitekturnya yang memang tidak seperti masjid.

TB ini menjadi permasalahan global dunia, dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Di mana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia, naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080.000 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar. Seperti biasa ya, sesuai lagi tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita akan memasuki di Masuk dan Informasi akan hadir kembali dengan resep ya, hingga nanti di titik jam 19 malam nanti ya. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga di RRI Digital.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumenep.
1: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
2: Pro 1, Kanal

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, selamat berjumpa kembali ya di sore hari ini. Yang pastinya di musik dan informasi ya. Hingga nanti di titik jam 19 waktu Indonesia Barat nanti. Yang pastinya saya selalu lagi tepat pukul 19. Seperti biasa kita akan menuju ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral. Dan sore hari ini di musik dan informasi kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah aja. Ini ada cara sederhana memberi jeda hidup agar lebih tenang. Wow. Teknologi telah menguasai hampir seluruh aktivitas kehidupan era modern. Mulai dari hal sederhana seperti belanja hingga pendidikan dan lingkungan pekerjaan, semua memanfaatkan teknologi. Adanya teknologi yang dapat dimanfaatkan manusia menjadikan kehidupan semakin mudah dan lebih cepat. Akan tetapi, penggunaan teknologi yang berlebihan menimbulkan dampak negatif untuk kesehatan fisik, termasuk pada kesehatan mental. Digital detox adalah solusi yang diperlukan. Dikutip dari laman CSDU FEB Universitas Gadjah Mada, digital detox adalah kegiatan mengurangi atau berhenti sementara menggunakan perangkat digital atau teknologi seperti HP, komputer, dan media sosial. Hal ini dilakukan agar pikiran lebih tenang dan hubungan sosial di dunia nyata menjadi lebih baik. Dampak negatif terlalu berlebihan menggunakan teknologi mungkin tidak langsung dirasakan saat itu juga. Dalam jangka waktu yang panjang, terlalu lama terhubung dengan layar dapat mempengaruhi kualitas hidup. Mengutip laman psikologi Binus University, ciri-ciri yang menandakan bahwa seseorang membutuhkan digital detox diantaranya adalah merasa cemas atau stres saat gadget tidak ada di dekatnya, merasa harus memeriksa perangkat setiap beberapa menit ya, dan mengalami suasana hati buruk setelah menggunakan media sosial. Selain itu, pendengar, ciri lainnya adalah adanya kecenderungan terlalu fokus pada jumlah likes atau komentar, takut ketinggalan informasi, terganggunya pola tidur akibat waktu yang dihabiskan dengan gadget, serta menurunnya konsentrasi saat melakukan aktivitas tanpa mengecek perangkat digital. Tips sederhana untuk melakukan digital detox, pendengar, dikutip dari laman Kementerian Kesehatan adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan ke objek sejauh sekitar 6 meter selama 20 detik untuk merelaksasi mata, dan matikan notifikasi yang tidak penting agar hanya tersisa panggilan darurat dan pesan keluarga inti. Dan tips berikutnya, dengan menciptakan pulau ketenangan di rumah sebagai zona bebas gadget untuk berbincang atau bersantai, perhatikan monotasking dengan fokus pada satu kegiatan, misalnya menikmati makanan atau percakapan tanpa terganggu ponsel. Sebelum tidur, ganti scrolling di gadget dengan membaca buku atau menulis jurnal untuk meningkatkan kualitas tidur. Digital detox adalah langkah sederhana namun penting untuk menjaga keseimbangan hidup di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dengan mengurangi ketergantungan pada perangkat digital, seseorang dapat meningkatkan kesehatan mental, kualitas hubungan sosial, dan produktivitas sehari-hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Hati-hati dengan paspormu. Kehilangan paspor bukan sekedar kehilangan kertas. Ini adalah kehilangan identitas. Ayo urus paspormu. Siapkan dokumen persyaratannya. EKTP, kartu keluarga, akte kelahiran, buku nikah atau ijazah. Paspor lama bagi paspor yang rusak dan surat kehilangan dari kepolisian jika paspor hilang. Biaya denda paspor hilang sebesar Rp1.000.000 dan paspor rusak Rp500.000, tidak termasuk biaya buku paspor. Pastikan semua dokumen siap sebelum berangkat, karena tanpa paspor dunia terasa sempit. Informasi lebih lanjut hubungi kantor imigrasi Pamekasan 0815 1515 0150.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan masih juga di Musik dan Informasi. Berdengar, banyak orang menghindari olahraga karena takut lutut cepat sakit dan tubuh mudah cedera. Padahal tidak semua latihan kardio memberi tekanan besar pada persendian. Low Impact Cardio hadir sebagai solusi olahraga aman sekaligus efektif menjaga kebugaran tubuh. Low Impact Exercise merupakan jenis latihan yang mengurangi tekanan pada sendi tubuh. Latihan ini cocok untuk pemula, lansia, maupun penderita nyeri sendi. Meski ringan, olahraga ini tetap mampu meningkatkan kesehatan jantung dan daya tahan tubuh. Demikian dikutip dari Headline. Salah satu olahraga low impact paling populer adalah berenang air. Air membantu menopang berat badan sehingga tekanan pada lutut dan pinggul jauh lebih ringan. Karena itu, pendengar, berenang sering direkomendasikan untuk pemulihan cedera dan menjaga kebugaran tubuh. Gaya bebas melatih bahu, dada, paha, tricep, dan otot ini secara bersamaan. Selain gaya bebas, gaya dada, punggung, dan kupu-kupu juga memberikan manfaat berbeda bagi tubuh. Setiap gaya renang memiliki fokus latihan otot yang tidak sama. Jalan kaki juga menjadi pilihan kardio rendah benturan yang mudah dilakukan siapa saja dibanding berlari. Aktivitas ini memberikan tekanan lebih kecil pada lutut. Berjalan di trek tanah atau lintasan khusus bakal lebih aman daripada permukaan beton. Teknik berjalan yang benar membantu tubuh bekerja lebih efisien. Kekuatan langkah sebaiknya berasal dari kaki dan pinggul, bukan hanya lutut. Untuk perut juga perlu tetap aktif untuk menjaga keseimbangan tubuh selama berjalan. Olahraga rowing atau mendayung menggunakan mesin juga semakin diminati, dan latihan ini melatih kekuatan tubuh bagian atas dan bawah secara bersamaan. Karena dilakukan sambil duduk, tekanan terhadap persendian menjadi lebih rendah. Pendengar, selanjutnya bersepeda termasuk olahraga kardio intensitas tinggi yang tetap ramah sendi. Aktivitas ini dapat dilakukan di luar ruangan maupun menggunakan sepeda statis. Intensitas latihan dapat diatur melalui tanjakan atau perubahan gigi sepeda. Penelitian tahun 2019 menunjukkan indoor cycling memberi manfaat kesehatan yang cukup besar. Studi tersebut menemukan peningkatan kapasitas aerobik, ya, tekanan darah, dan profil lemak tubuh. Peneliti juga menyebut manfaat itu bisa diperoleh tanpa program diet khusus. Dan yang terakhir ini ada skating atau seluncur. Menghadirkan pola gerak berbeda dibanding olahraga kardio lainnya, gerakan menyamping membantu melatih paha dalam bokong dan otot pinggul. Selain menyehatkan, skating juga menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan bagi anak muda. Low impact cardio membuktikan olahraga tidak selalu identik dengan rasa sakit pada sendi. Aktivitas ringan tetap mampu memberi tantangan kebugaran jika dilakukan secara rutin. Dan jenis latihan ini juga cocok dijadikan alternatif saat masa pemulihan tubuh.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pedagang. Sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Mengucapkan terima kasih kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat. Kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih Bapak Presiden atas arahannya kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Heru Bowo Enyus. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kemarin sempat 1.350.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
5: Oke. Emas turun. Kemarin sempat 1.350.
6: Emas apa itu?
5: Ya, ini 375.
6: Oh, berapa hari sudah kayak turun, Cil?
5: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
6: Emas apa aja yang ada di sini, Cil?
5: Yang 423.
6: Emas 99 berapa, Cil?
5: 2550.
6: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar TBS yang sebelumnya bertahan di level cukup baik tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya, di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
7: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita? Itu kan tempat kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500. Hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik, mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melapor.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
8: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam, Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya, ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
9: Jadi sudah lah kita nih bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah penggilingan padi ini seapa dah baninya kada banyak kampungan jadinya dan partai.
10: Anu sekali menggiling kah kayak apa tuh?
9: Mbak itu pang sehari amun banyak amun sekaung dua kaung ini kayak apa? Kada kok dipotong bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh aku hilang. Kada kau menapalakan dua aku, bandingnya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua kaung, tiga kaung tuh dia kada kau ditapalakan.
8: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok tani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
11: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, tor, komben itu kasihan. Harganya yang melangit.
12: Tapi itu pengaruh memang ke harga bandingnya itu naik justru macam?
11: Berpengaruh lah. Nah yang pastinya itu harga panen, harga pabrik, anu padinya Nah, harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik, kan gitu.
8: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU.

0: Ini dapat kami informasikan pendengar, menjelang puncak haji jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
1: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahatnya cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 48-47 derajat Celcius, dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi tidak kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
0: Dan dengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip gini PPIH Arab Saudi, Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, Sumatera untuk Indonesia.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
4: Alhamdulillah ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
3: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
5: Yang sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
6: Iya.
5: Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
3: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arhu Suma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus

0: berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
1: Universitas Islam Negeri Syekh Fasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Fasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksa yang berguna.
2: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilahnya didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
1: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
3: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan dari Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
1: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi, namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perkirawan BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda, potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Tia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Dalam laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin tim yang memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Good enough to play a good game and to stay up.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan baiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
4: Yeah, and also I think that we've got some.
3: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. 1 poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Kristiani.

0: Pertolongan Tuhan sangat ajaib. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat mendengar khotbah yang saya sampaikan dengan tema Pertolongan Tuhan sangat ajaib dengan ayat bacaan kitab Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Waktu berjalan begitu cepat, namun kondisi sepertinya belum terlihat membaik, namun kita percaya bahwa pertolongan Tuhan begitu ajaib bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 menceritakan bagaimana Tuhan Yesus membuat mukjizat yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur pada satu perkawinan di Kana. Pada banyak kesempatan, pertolongan Tuhan diawali dengan kehabisan, bahkan mukjizat pertama Yesus diawali dengan keputusasaan. Karena pada waktu itu keadaannya benar-benar sangat mengkhawatirkan, sebab anggur habis di saat pesta masih berlangsung. Yohanes 2 ayat 1 sampai 3, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ada kata kehabisan yang dialami sebelum Tuhan Yesus memberikan pertolongannya. Mungkin saat ini kita mengalami banyak kehabisan, sehingga membuat kita putus asa karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun percayalah, dari kehabisan ini kita dapat mengalami mukjizat Tuhan. Kata habis mengajarkan kita banyak hal, yaitu percaya sepenuhnya, berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan, sebab tidak ada lagi yang dapat kita lakukan. Lewat khotbah ini Tuhan mau ajarkan tiga hal lewat kisah perkawinan di Kana, yaitu yang pertama, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yohanes 2 ayat 7, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Sikap utama yang menentukan pertolongan Tuhan adalah ketaatan. Pelayanan di pesta menuruti apa yang Yesus katakan untuk mempersiapkan tempayan-tempayan dan mengisinya dengan air. Ketaatan dapat dilakukan karena iman kita kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Abraham saat diminta Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Ibrani 11 ayat 8a dan 17, karena mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kadangkala sebagai manusia, kita ingin mencoba banyak hal, namun pertolongan Tuhan selalu datang tepat waktunya. Yang kedua, pertolongan Tuhan tidak dapat dibatasi keadaan dan situasi kita. Yohanes 2 ayat 9-10, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Menurut siklus, untuk menghasilkan anggur yang baik dibutuhkan sekitar 10-30 tahun. Namun saat Tuhan Yesus turun tangan, dia melakukan pertolongan yang ajaib. Ada percepatan terjadi, mengubah air menjadi anggur dari yang tidak ada menjadi ada. Walaupun keadaan tampak tidak baik dan tidak mungkin, namun Tuhan Yesus sanggup membalikkan keadaan. Yang ketiga, pertolongan Tuhan membawa kemuliaan Tuhan. Yohanes 2 ayat 11, hal itu dibuatnya Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Segala sesuatu dikembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam mukjizat dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib pasti kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Kita seringkali menghendaki pertolongan Tuhan sesuai dengan waktu kita. Seringkali kita bertanya kapan Tuhan, bahkan cenderung memaksa Tuhan. Pertolongan Tuhan ada dalam kedaulatannya. Jadi, mari menantikan pertolongan Tuhan yang berarti menikmati kedaulatan Tuhan. Bukan memaksakan kehendak kita, memberitahu Tuhan, atau berusaha untuk meminta percepatan agar pertolongan itu segera terjadi atas kita. Kita belajar menjadi umat yang dewasa secara rohani. Jangan hilang harapan, karena pertolongan Tuhan selalu ada bagi yang berharap kepadanya. Sebab Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, dan yang terpenting adalah kerjakan bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Sebagai penutup, saya bacakan kitab Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang terjadi dari kuasa yang bekerja dalam kita. Dan sampai jumpa di lain kesempatan, Tuhan Yesus memberkati sekalian pendengar. Amin.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumedang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sumenep malam ini.
1: Pro Satu Era di Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti mini drama produksi Raria Tambua dengan judul Sinyal Mati Nasionalisme Berbunyi.

0: Aduh Tuhan, guys, lihat guys, ini pulsanya semakin menghilang. Mana saya pun baterai sisa 3% lagi, pokoknya ini son bisa nih, son bisa. Saya harus upload ini video sekarang, ini terlalu keren, nah aduh Tuhan, bagaimana su ini?
1: Hai Debbie, kau ini kenapa Debbie? Ini kau nikmati dulu ini kelapa, asli ini terlalu segar kawan.
0: Ah, pokoknya saya mau tahu, saya mau upload ini video, saya su begini cantik sama kayak pemandangan fantasi di ini pulau karang nih. Kau kasih pinjam kau HP su Emon.
1: Eh, sonnya bisa ya.
2: Ah, stop sudah kalian berdua. Sadar ya, sadar. Kita di sini nih buat riset tugas sekolah tentang Astacita. Lihat kampung sekeliling itu. Di ini pulau ini tidak ada kabel listrik melintang. Itu karena mereka mandiri pakai panel surya.
0: Nah, terus saya harus bagaimana? Masa harus bertapa di bawah pohon kelapa?
2: Ya, kita harus paham ya. Puenki anak Astacita itu membangun dari desa. Kemandirian desa di pulau ini nih justru karena mereka tidak merusak alam demi ambisi digital seperti kau.
1: Itu dengar, Debbie, dengar.
3: Tiga orang siswa SMA, Dira, Debbie, dan Emon, melakukan perjalanan ke sebuah pulau kecil yang berjarak sekitar 45 menit perjalanan dari daratan bernama Pulau Karang. Bukan tanpa alasan, perjalanan mereka untuk menyelesaikan tugas riset mereka.
0: Eh, lihat, itu ada bapak-bapak. Bapak! Bapak!
4: Ya. Ya, anak. Ada yang bisa bapak bantu, kok?
0: Bapak, di mana ada colokan listrik, ya? Saya bayar juga baik, bapak. Saya pun HP suka sekarat, nih.
4: Aduh anak listrik tuh di sini buat anak-anak sekolah pakai belajar. Kalau bapak kasih buat nona cas HP, nanti malam mereka belajar gelap sudah. Nona tega kok.
0: Oh begitu. Aduh minta maaf bapak, saya tidak pikir sampai sana.
4: Tidak apa-apa. Di sini kami belajar poin Astacita secara nyata anak. Kami perkuat SDM di poin 4 itu, kami mulai dari pastikan kalau anak-anak desa bisa belajar. Ya, meski kami punya energi terbatas.
2: Wah, keren Bapak. Itu bagian dari menjaga pertahanan lingkungan kita. Kalau alamnya sehat, bangsanya juga kuat.

0: akhirnya membawa Debbie, Dira, dan Emon untuk mengunjungi keluarga kecilnya di rumahnya.
1: Biar su ini HP mati. Ternyata menikmati alam langsung itu lebih real daripada lewat layar.
2: Nah, kan Sosu bilang dari awal, kau saja yang ngotot buat konten yang tidak berfaedah itu. Dengar tidak kau?
1: Oh, tidak. Kau yang tidak tahu. Kau tidak paham berarti. Saya buat konten itu untuk promosi wisata, you know?
2: Enak loh. Sekarang kau bilang konten wisata. Kemarin kau bilang mau pamer kau punya muka yang cantik penuh pesona itu. Kau ini aneh-aneh lah.
1: Ih, kau kenapa? Memang saya cantik, nak. Iri. Bilang, bos.
3: Sudah, kamu dua ini cukup, Sue.
4: Ayo anak-anak, Bapak antar kalian pulang. Kita kembali ke Pulau Timor, eh.
3: Terima kasih Bapak Domi sudah izinkan kami menginap di Bapak punya rumah di Pulau Karang ini. Saya jadi terpikir ke depan saya ingin buat satu cas HP yang berasal dari tenaga surya. Ya, semoga saja saya punya cita-cita ini kesampaian.
4: Wah, luar biasa, anak. Ide bagus itu. Kami tunggu,
2: Nah, kalau itu saya setuju. Saya siap bantu kau, Dira. Kau memang betul support, betul asa tuh, Naru.
4: Terima kasih, untuk anak-anak tiga orang.
5: Sama-sama, Bapak.
4: Yang masih muda, punya ide-ide hebat. Ya. Ingat, Bapak punya pesan.
5: Iya, Bapak.
4: Kalian ini calon pemimpin. Ingat baik-baik. Bangun bangsa itu bukan soal siapa yang paling viral, tapi siapa yang paling peduli dengan bumi tempat kita tinggal ini.
1: Baik, Bapak. Siap, Bapak. Habis ini saya mau tulis artikel. Judulnya adalah Merdeka Tanpa Sinyal dan Baterai HP.
4: Ah, itu Bapak tunggu, Nanti bagi link, Bapak juga mau baca.
1: Oke, Bapak. Tunggu kunjungan kami berikutnya, ya, Bapak.
4: Selamat datang kembali, nak. Selalu ditunggu.
0: Kemandirian bangsa dimulai dari kepedulian kita terhadap hal-hal kecil di sekitar kita. Itulah mini drama radio berjudul Sinyal Mati, Nasionalisme Berbunyi. Produksi RRI Atambua.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.
1: Penuh inspiratif? Kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas. Bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali di program Ngobras. Seperti biasa di Pro 1 Kali Informasi dan Inspirasi, Ngobras setiap malam hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Dan kali ini bersama saya Halili akan menemani malam Anda yang pastinya di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital ya, bisa Anda dengar dimanapun Anda berada. Di Ngobras kali ini pendengar, saya akan membahas tentang menjaga kelestarian alam dan kebersihan lingkungan. Pendengar setia dimanapun Anda berada, berbicara tentang komunitas lingkungan, kehadiran komunitas lingkungan saat ini menjadi salah satu kekuatan penting dalam menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Melalui berbagai kegiatan sosial dan edukasi, komunitas lingkungan terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap persoalan sampah, pencemaran, dan kerusakan alam. Berbagai komunitas lingkungan hadir dengan gerakan yang beragam. Ada yang fokus pada kegiatan bersih pantai, tanaman pohon, pengelolaan sampah, hingga edukasi pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Gerakan tersebut lahir dari kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang semakin membutuhkan perhatian bersama. Pendengar, di Kabupaten Sumber misalnya, kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan dan pesisir mulai banyak digerakkan oleh komunitas pemuda dan relawan lingkungan. Mereka turun langsung mengajak masyarakat menjaga kebersihan sungai, pantai, serta fasilitas umum agar tetap nyaman dan sehat digunakan bersama. Nah, komunitas lingkungan juga memiliki peran besar dalam membangun kebiasaan positif di tengah masyarakat. Edukasi mengenai pemilahan sampah rumah tangga, penggunaan barang ramah lingkungan, hingga pemanfaatan limbah menjadi produk kreatif terus disosialisasikan secara sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Tidak hanya itu pendengar, bergerak di lapangan, komunitas lingkungan kini juga aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana kampanye. Berbagai konten edukasi mengenai bahaya sampah plastik, pentingnya penghijauan dan gaya hidup minim, sampah menjadi cara efektif untuk menjangkau generasi muda. Nah, kehadiran komunitas lingkungan turut membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan lingkungan. Kolaborasi melalui kegiatan penghijauan, bank sampah, dan aksi bersih lingkungan menjadi bukti bahwa menjaga alam membutuhkan keterlibatan semua pihak. Selain menjaga kebersihan pendengar, komunitas lingkungan juga membangun semangat kepedulian sosial dalam dan gotong royong. Kegiatan bersama yang dilakukan secara sukarela mampu mempererat hubungan masyarakat sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Meski demikian, tantangan yang dihadapi komunitas lingkungan masih cukup besar. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan menjadi pekerjaan rumah yang terus dihadapi. Karena itu, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan agar gerakan peduli lingkungan dapat berjalan lebih luas dan berkelanjutan. Nah, melalui keberadaan komunitas lingkungan, diharapkan kesadaran menjaga alam tidak hanya menjadi tren sesaat, tetapi berubah menjadi budaya hidup sehari-hari. Lingkungan gaya bersih, yang bersih dan sehat merupakan tanggung jawab bersama demi masa depan generasi mendatang.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih di pembahasan tentang menjaga kelestarian alam dan kebersihan lingkungan, yang pastinya masih di Ngobras, ngobrol bareng bersama komunitas di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, semangat komunitas lingkungan juga terlihat dari semakin banyaknya kegiatan edukasi yang melibatkan anak-anak dan pelajar. Mereka diajak mengenal pentingnya menjaga alam sejak dini melalui kegiatan menanam pohon, memilah sampah, dan membersihkan lingkungan sekolah. Langkah kecil tersebut menjadi investasi penting dalam membentuk generasi yang peduli lingkungan. Tidak sedikit komunitas lingkungan yang kini menggandeng pelaku UMKM untuk mengolah limbah menjadi produk bernilai ekonomi. Sampah plastik misalnya dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan, tas belanja, hingga hiasan rumah. Nah, selain membantu mengurangi sampah, kegiatan tersebut juga membuka peluang tambahan penghasilan bagi masyarakat. Nah, di kawasan pesisir, pendengar, komunitas lingkungan juga aktif mengampanyekan perlindungan ekosistem laut. Aksi bersih, pantai, dan penanaman mangrove terus dilakukan sebagai upaya mengurangi abrasi dan menjaga habitat biota laut. Kesadaran menjaga laut dinilai penting karena wilayah kepulauan sangat bergantung pada kelestarian ekosistem pesisir. Komunitas lingkungan juga sering menjadi penggerak dalam berbagai peringatan Hari Besar Lingkungan Hidup. Momentum seperti Hari Bumi dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat melakukan aksi nyata menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Di sisi lain, pendengar, dukungan dunia pendidikan dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memperkuat gerakan komunitas lingkungan. Latihan, bantuan fasilitas pengolahan sampah, hingga program penghijauan dapat membantu kegiatan komunitas berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan. Nah, perubahan gaya hidup ramah lingkungan kini perlahan mulai tumbuh di tengah masyarakat. Penggunaan tumbler, tas belanja kain, dan pengurangan plastik sekali pakai menjadi contoh sederhana yang terus dikampanyekan komunitas lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Meski perubahan tidak bisa terjadi secara instan, gerakan komunitas lingkungan telah menunjukkan bahwa kepedulian kecil dapat membawa dampak besar jika dilakukan bersama-sama. Semangat gotong royong dan kepedulian sosial menjadi kekuatan utama dalam menjaga bumi tetap lestari. Dengan semakin berkembangnya komunitas lingkungan, pendengar, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga alam juga semakin meningkat. Lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat bukan hanya menjadi harapan, tetapi dapat diwujudkan melalui aksi nyata bersama.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Pendengar, terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Itu tadi pembahasan kami di Ngobras dengan tema menjaga kelestarian alam dan kebersihan lingkungan. Saya Halili yang bertugas untuk pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan dengan menghadirkan tema yang berbeda yang pastinya di program yang sama di komunitas. Oke, saya Halili undur pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1.
1: Yang menarik yang kemarin ya. Argentina itu di babak awal kalah sama Arab kan.
2: Betul.
1: Ah, itu nah, menarik. Itu. Pas di final pun itu menariknya gimana Messi sebagai Ranger itu bisa merubah yang dia pertama menang tiba-tiba ditekan sama Prancis itu. Itu kan kalau kita lihat permainan Argentina tuh berubah sejak digantinya Di Maria.
2: Di Maria, betul. Ah,
1: di babak 4-6 babak kedua. Babak. Nah, itu dia berubah
2: permainannya.
1: Permainannya berubah tapi Messi kembali menunjukkan dia sebagai spiritual team. Dia jadi biar rohnya ya. Di situ jadi bisa membuat tim dia sampai

0: Hasan, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Dia benar ada bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar di Sumenep. Malam ini Refkah akan hadir dengan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu berkelana lewat memori masa lalu. Dan seperti biasa, Anda juga bisa mendengarkan kami di 101,3 MHz. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami di RRI Digital maupun rri.co.id. Ada banyak lagu yang bisa Refka hadirkan untuk malam ini yang mungkin Anda bisa pilih. Dan Refka juga ajak Anda untuk bersama Refka di dua line telepon kami seperti biasanya. Langsung Refka sapa Anda di Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Lagu memori, memori lewat lagu kita kenang masa lalu.
1: Sehat Mas Faruk?
2: Siapa dirimu?
1: Halili.
2: Selamat siang untuk Nur Halili atau Nur Refka Kari.
1: Aduh. Sudah dari Poskamling.
2: Iya.
1: Alhamdulillah.
2: Dari jam 8.30 nungguin kamu. Tentunya ya iyalah, enggak keluar kemana-mana. Dan ini sudah bangun tidur karena capek. Mataku sangat panas sekali.
1: Enggak
2: tidur.
1: Sibuk berarti seharian? Enggak
2: tidur.
1: Sibuk seharian berarti?
2: Sibuk. Iya, sibuk bernyanyi tadi di Pak Ani.
1: Oh, siap.
2: Iya.
1: Siap.
2: Iya. Iya.
1: Mau
2: lagunya
1: lagu
2: ada apa?
1: Lagunya Kugadaikan Cintaku Punya Gomblo. Ada lagu Januari Yang Biru, Adi Meri Matalata. Terus ada lagunya Melayang dari Andre Hehanusa. Terus ada lagunya Dunia Tanpamu punya Rita Effendi. Ada Rangkaian Kata punya Gita Gutawa. Teratai Putih ya. Iya, Teratai Putih.

0: untuk dirimu. Selamat bertugas.
1: Ya.
0: Moga-moga, mudah-mudahan diberi kesehatan ya.
1: Amin.
0: Bersama anak istri di rumah.
1: Amin, Mas Farouk. Doa yang sama juga untuk Mas Farouk.
0: Terus ada Evi di Lentang, juga ada Arindi, ada Lia Farid, ada Bunda Yuni, Abah Halim, dan juga ada Rigi Anggara, Dewa Sorayin, Bu Pathor, Mama Susana, ya, Irma, ada Cempaka Ayu, Mbak Suci, Roni, juga ada Nisir Sedeng, ya Deng, masuk Deng.
1: Cuman dengar cuman dengar suaranya, cuman dengar salamnya, enggak ada suaranya dia.
0: Dia calling aku kemarin lusa. Mas Farouk, kenapa enggak nyalamin aku, kamu masuk terus di ruang rindu. Di ruang apa itu tiap harinya goyang dangdut. Enggak nyalami aku. Kak, aku salami pakai nama Nisir Sedeng katanya. Oke.
1: Siap, Mas Farouk.
0: Ya, untuk Nisir Sedeng, dipersilakan telepon ke 665 atau 617.
1: Betul.
0: Jangan cuma dengerin aja.
1: Betul.
0: Tentunya ada Sahdan di Sampang, ada Wanda, juga ada Sukron. Lagu itu disimak ya.
1: Masih.
0: Layak. Siap. Buat kamu.
1: Asik.
0: Makasih waktunya. Ada satu yang lupa, ada Jeki Asmara ya. Hampir mau lupa ini. Juga ada Pak Ketua, Asep Birama juga, semuanya.
1: Siap.
0: Salamnya salam Aker Boy katanya Dewa. Makasih waktunya Derefka.
1: Siap, Mas Farouk.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya Aker Boy, entar ke Dewa Suraing. Lanjut di belakang Mas Farouk, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Memori lewat lagu kita kenal masa lalu.
1: Alhamdulillah.
2: Tak tergugup.
1: Lama sudah gak gabung ya?
2: Iya, gak bisa-bisa.
1: Gak bisa masuk ya?
2: Gak bisa masuk.
1: Sempat agak bingung kemarin. Kemana Mbak Suci?
2: Iya, kalau Farouk masuk terus.
1: Iya, Farouk itu terdepan.
2: Paling tahu kunci ini Farouk.
1: Enggak, karena nggak cepet nih.
2: Lotek paling.
1: Alhamdulillah.
2: Santak Farouk.
1: Cepet itu karena nggak. Mau gue Mbak Suci mau lagu apa malam ini?
2: Iya.
1: Sehat tapi ya.
2: Alhamdulillah sehat. Kabar balik gimana?
1: Alhamdulillah juga sehat Mbak Suci.
2: Salamnya kalau lagu ikutan aja.
1: Oke, siap Mbak Suci.
2: Salamnya ya. Salam pertama buat Mas Rifanya. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Dan juga barusan ada Farouk, ada Irma, ada Evi ya. Ada Bu Pathor, ada Bu Yuni, ada Mama Susana. Ada Bapak Ketua, ada Pak Pangeran Bukabu juga. Ada Basuni, ada Riki Anggara, ada Pak Nur Kumala juga, ada Ilya Farid, ada Jembaka, ada Bu siapa tuh?
1: Bu siapa?
2: Bu Wika, iya. Ditunggu gabungannya, Bu.
1: Siap. Nah,
2: terima kasih atas waktunya ya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah gabungan Mbak Suci ya, sehat ya. Baik, di belakang Mbak Suci rekas apa lagi? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu kita kenang masa lalu. Asik.
1: Aduh, itu asiknya yang enak kita. Sehat iya. Nih.
3: Alhamdulillah, sehat dong.
1: Alhamdulillah.
3: Kabarnya dirimu sendiri di mana?
1: Alhamdulillah, sehat juga diriku.
3: Oh iya.
1: Agak serah ini karena bangun tidur, seharian tidur, pol gitu kan?
3: Iya dong.
1: Keren.
3: Lagunya ada apa?
1: Lagunya ada Januari yang Biru, Kugadaikan Cintaku Punya Gomblo, Deru Debu, Lucky Isria, Kau Bukan Dirimu,

0: ada putus, ada rangkaian kata, ada kutunggu dia
1: Enggak,
0: di sini.
1: putus, enggak mau yang
0: Jangan,
1: putus,
0: jangan,
1: mau
0: jangan.
1: yang apa tadi? Yang
0: Jangan.
1: nomor dua?
0: Nomor dua apa?
1: Apa tadi?
0: Yang nomor dua itu dunia tanpamu atau Januari yang biru?
1: Januari yang biru aja dah.
0: Oke.
1: Ketimbang putus.
0: Bah.
1: Apa itu putus?
0: Apa itu mah ya?
1: Ya makanya nggak mau putus dong. Mau terus-terusan bersahabat bersama Mas Refka.
0: Wah, asik.
1: Asik.
0: Asik jadi wakil. Monggo, Mbak Evi.
1: Dalamnya ya.
0: Ya, monggo, Mbak Evi.
1: Buat Mas Refka, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga. Ini sambil ngopeng cekung dari di Bu Dina.
0: Ya, itu itu Pak. Mantap.
1: Iya. Terus juga salamnya ada Suci. Terus juga ada Bu Pathorn. Ada Mama Intan. Ada Mbak Yuni. Ada Ibu Wika. Terus juga ada Basuni. Terus juga ada Pangeran Bukabo. Terus juga ada Pak Nur Kumala.
0: Siap.
1: Terus juga ada Cempaka Ayu. Dan kesemuanya aja.
0: Siap, Mbak
1: tanpa
0: Evi.
1: Terkecuali.
0: Siap.
1: Spesialnya buat
0: Aha.
1: yang di Batang-Batang ya. Makasih atas waktunya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, salamnya buat yang ada di Batang-Batang. Asik. Lanjut Refka angkat telepon satu kali lagi malam ini di Ruang Rindu. Ruang Rindu selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Lewat lagu kita kenang masa lalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saya nggak tahu becek, Pak.
2: Aduh, karya masih malam. Mas, aku ini tuh.
0: Saya nggak tahu becek, Pak.
2: Aduh.
0: Aduh, pas kerongga, ya, kerongga setengah. Pas mati, Pak. Kerongga setengah, pas terputus, Pak.
2: Iya, sana terputus dari keburu, Naruto. Gimana kabar Isang?
0: Alhamdulillah, Mbak sehat. Mbak sendiri?
2: Iya, tapi suaranya basah-basah serah gitu.
0: Iya, baru bangun tidur, Mbak.
2: Kalau serak-serak basah itu wajar kebiasaan. Kalau basah serak-serak gitu. Luar biasa. Katanya teman-teman saya, luar binasa. Gitu.
0: Luar binasa. Aduh, pas bangun, pas mau kantor itu langsung baru bangun tidur, Mbak.
2: Iya.
0: Jadi tak pulih.
2: Angkatkan sama-sama sehat.
0: Siap,
2: gitu.
0: Amin, amin, amin, Mbak.
2: Iya, salamnya ya.
0: Monggo,
2: Pak. Tak kok tak soal pantun insya Allah dikit.
0: Bah, siap.
2: Kalau bisa masuk.
0: Siap, Pak.
2: Dia ini sebenarnya.
0: Ayis.
2: Aduh. Barusan ada Evi bersama yang di Batang-Batang. Mudah-mudahan
0: ya,
2: putus. Ya, kalau Abah Sunni pilih yang putus.
0: Hah?
2: Karena yang mau putus ke RRI akan diputusi oleh Abah Sunni.
0: Gitu. Ya. Nyampur Vi, siap
2: ada Irma, ada Suci, ada Reki, ada Jika Semara bersama Winda, ada Malosana, ada yang ada di hati.
0: Asik.
2: Iya, tapi Dewa Surah ya, tetap ada di hati. Oh, Dewa, kalau mau main ke rumahku, ada di Mandala Baru. Di seputaran Gunung Tompeng, tanya Abah Sunni, pasti tahu semuanya gitu.
0: Tuh, sudah tahu
2: ya,
0: klunya tuh.
2: Aja meskipkannya.
0: Oh, siap.
2: Akan tuh. Dikasih bawang dengan cabai. Mulai ngocok.
0: Karena ngibu telur ke sana, Mas Dewa.
2: Insya Allah, disediain. Tapi telur jam kampung mulai sehat.
0: Mohon pas masuk bubuk.
2: Kalau ayam gastro, dia katanya orang di sini, iya itu cukok.
0: Lucu.
2: Ada ini ya mas. Boleh ya semuanya orang siar yang sisa.
0: Siap.
2: Ada Pangeran Bu Bukabu. Ada Mama Yuni, Mama Bathor Sahdan. Ada siapa lagi ya? Pak Tor Kumala bersama Maisa Jenar.
0: Siap.
2: Rudi Gandeng ada Pak Sigjen bersama Mas Hendra. Dan kesemuanya ajaib.
0: Siap.
2: Sisanya insya Allah di acara ada baru. Bukan, kiri-kiri. Sama Supriyadi gitu, Mak. buat sampean lagunya Cok Kelopain putus. Yang mengurusi RRI akan diputus oleh abah sendiri.
0: Siapa?
2: Bukan masalah
0: hati ya, Pak.
2: Hati.
0: Bukan
2: kalau seperti itu mesti tentang masalah hati gitu. Aku ayo. Ngeri. Buat masalahnya ada Mas Roni tak kau ikirin.
0: Lupain.
2: Buat sampean yeah. Matur sekelakong. Salam ahoy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Akerboy. Nah itu dia Mas Mas Dewa kamu sanggih tuh Mas Dewa. Jadi tunggu ya Mas Dewa tuh. Sudah disenggol dua orang Mas Dewa tuh. Refka hadirkan lagu dulu mendengar melayang ya punya Andre Hehanusa. Takutnya nunggu ini si Faruk. Untuk Anda nanti Refka bakal kembali stay tune terus bareng program Mas Satu Era di Sumenep.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Pro 1.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Persatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Refka di Ruang Rindu malam ini, pendengar. Anda bisa bersama Refka di dolen telepon dan Refka sapa malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam. Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori kita kenang masa lalu.
1: Alhamdulillah. Mbak Win ya?
2: Iya.
1: Ya, sehat Mbak Win?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Mas Refka gimana?
1: Alhamdulillah, kabar? Juga sehat Refka.
2: Alhamdulillah.
1: Yang di timur kota gimana?
2: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat, tapi sekarang masih ngerjain jagung. Ya, mulai dari tadi malam itu, Mas Refka. Mimpi bu, ala ko jagung.
1: Pak, ada masa Evi itu berarti ya. Evi ngorpeng jagung juga sekarang.
2: Musimnya kali.
1: Siap. Mbak Win, mau lagu apa nih Mbak Win?
2: Apa lagunya Mas Refka?
1: Ada punya Giana Stone nih. Di situ ada namamu. Di sana ada namaku, Asek. Di situ ada cintaku.
2: Apa ya Mas Refka ya? Ya terserah.
1: Rangkaian kata punya Gita Gutawa mungkin?
2: Ya.
1: Atau kutunggu
2: yang
1: di
2: itu
1: sini
2: aja.
1: Oke, baik.
2: Ya, salamnya.
1: Siap, monggo Mbak Win.
2: Salamnya yang pertama buat Mas Refka, selamat bertugas. Terus ada Abah Sin ini, ada Faruk Karisma, ada Umar Faruk, ada Putra Setia Anwar, ada Bunda Yuni Mama di sana.
1: Siap.
2: Ada Mbak Cempaka, Mbak Dewi, ada Bunda Fatur.
1: Iya, Mbak Win.
2: Ada siapa ya? Ada Riki Anggara, ada Pak Dewa, ada kesemuanya aja. Tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Ya, lagunya spesial buat orang yang ada di kan yang lagi ngerjain jagung.
1: Yang lagi ngorpeng cok.
2: Mudah-mudahan
1: bisa gabung ya.
2: Cepat selesai dan bisa gabungan. Mumpung masyarakatnya masih ada. Mudah-mudahan kinyapo.
1: Siap.
2: Menteri Kimil wah.
1: Siap Mbak Win.
2: Ya, makasih ya Mas Refka.
1: Sama-sama Mbak Win.
2: Ya, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya tetap ya. Gitu. Di belakang Mbak Winda, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.
1: Siap. Sehat, Bu?
3: Alhamdulillah, kabar saya sehat. Kabar saya baik-baik saja.
1: Sajana agak jauh ya.
3: Pikir rindu.
1: Emang iya.
3: Kabarnya Mas Refka sendiri gimana?
1: Alhamdulillah Refka baik, Ibu Fathor.
3: Alhamdulillah bisa gabung saat ini. Dari tadi mencet-mencet terus, kesulitan. Iya, RRI Sumenep selalu seperti itu laris manis.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Lagunya tinggal apa ya?
1: Lagunya tinggal Deru Debu, Kugadaikan Cintaku, Hitam Putih, Dunia Tanpamu, Kutunggu Dia di Sini, Teratai Putih, dan Di Situ Ada Namamu. Di sana ada cintaku.
3: Kutunggu dia di alam sana.
1: Burung maju dulu mak pas iobo. Kutunggu dia di sini.
3: Maksudnya yang sudah ada di alam sana, ditunggu juga di alam sana besok.
1: Oh siap, Ibu Fathor.
3: Salamnya ya.
1: Monggo, Ibu Fathor.
3: Yang perdana buat Riki Anggara, Jadi Asmara, ada Iim, ada Evi, juga ada Abah Suni Tutut. Abah Suni itu beberapa hari yang lalu pernah Tutut juga. Pernah enggak mau jadi saya Tutut, ya Tutut ya.
1: Makan dicucul Abah Suni Tutut.
3: Iya. Beberapa hari yang lalu kan pernah Tutut. Mari itu pas saya Tutut. Bu Fasor Tutut.
1: Aduh ya. Ya.
3: Terus iya. Lagi ada Dewi Asojak Basuni.
1: Iya. Siap.
3: Ada Dewi juga, ada Pak Dewa Sorayeng. Lagi ada Mbak Cempaka Ayu. Juga ada Irma, ada Suci juga ya.
1: Iya.
3: Baru Karisma juga. Kalau udah berkenan.
1: Iya kok.
3: Begini, mentak kalau dua berkan tak lancar itu kalau ngobrol.
1: Iya kok. Kalau sudah jeda. Siap.
3: Kalau sudah jeda.
1: Pasti kalau dua berkan. Siap buat har.
3: Lagi untuk siapa lagi ya? Oh, Mbak Susana. Dan Pak Ibrahim juga bersama Ibu.
1: Siap.
3: Yang terhormat Bapak Yuburhan.
1: Ya,
3: selamat malam. Baru Karisma juga. Putra Setia. Semuanya saja dulu ya.
1: Siap Ibu Fatwa.
3: Oh, Pak Asep dan Kelke. Buat teman-teman saya yang belum disebut saat ini, insya Allah besok malam ya, kalau saya bisa gabung lagi. Terima kasih buat Mas Refsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Fatwa. Kalau diver keluar. Baik, pendengar FK harus hadirkan lagu malam ini. Nanti kita ketemu di Dingeting Mature. Untuk Anda yang masih belum bergabung bersama FK di Ruang Rindu, santai, ada Dingeting Mature yang bisa Anda bisa bersama kami di dua line telepon malam ini. Ada rangkaian kata punya Gita Gutawa dan kutunggu dia di sini. Punya Iga Mawarni, Refka hadir untuk Anda semuanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: bersatu RRI semua karya informasi dan inspirasi. Pemirsa, malam makin berdinding-dinding matur. Acara semenok malam ini ngereng deh pemirsa, saya bisa gabungan neng dua dan telepon seperti biasa neng 66 by matlo sangat 6 tor 662 telo 11 ref kalau langsung ke penelpon malam makin ding-ding matura
1: ding-ding matura lakar mantap ongku mas Refka.
0: Engki, alhamdulillah.
1: Boleh Mas Refka.
0: Lestari won.
1: Won masuk ke dalam ano kamar kaputren.
0: Bah.
1: Bok, mulai gelap di luar.
0: Bangki, Lestari won sing ngorpeng cek.
1: Alhamdulillah. Lestari dengan
0: selamat.
1: Oke, dengan selamat. Nikah kare ano gula.
0: Cerah, kare napa?
1: Kare dung.
0: Ah, kare cur ngoncur ki, reng mereng tangkung is, reng mereng.
1: Badan apa? Kencing ah?
0: Ular kembang, sarang, angling, kembang kacang juga.
1: Oke, pon. Rono rawun teh.
0: Oke, ngereng.
1: Oke, salam si pertama.
0: Oke.
1: Ya terakhir ada kepancing dengan selamat bertugas. Cepat dan sehat ki.
0: Amin, siap.
1: Juga. Bade umbuang. Bede Pak Ketua Hendra Cipta, bede Pak Sijen alias Panji Ketawang, Suken, bede Pak Serap lagi, bede Pak Pangeran Buka Bu, bede Pak Serap lagi.
0: Iya kok ngorpeng jauh gue ngelupa.
1: Oke pon itu aja nih pon. Oke kan pun mari gila boleh.
0: Siap.
1: Itu aja.
0: Karen.
1: Tunggu lo pun eser si lain ya serangku. Asik.
0: Ya aja.
1: Oke pon. Pelang kong atas beton lagi.
0: Siap baby.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngereng lanjut ya bingkeng sama Evi malam angin. Ding-ding maturah.
2: Ting-ting matura, cik kau sana. Assalamualaikum.
0: Cik kau besar.
2: Boleh kedung-dung mak guru baru. Meleran teh ke pasar kending.
0: So.
2: Kadung agak bung senandung rindu. Mak kata kian boleh acara ting-ting.
0: Duh.
2: Kan kibur mereka bung kata kian. Beni keng. Kerong, ketagihan. Si pertama kerong, si nomor dua ketagihan.
0: Jabon si siapa? Jabon si Bufator. Abadudut.
2: Aduh, siapa yang peka? Aduh. Wah, betul boleh.
0: Ngiring.
2: Ni kebuk mah ngening motang. Dungkatana berarti. Melih berat. Ika bayar dagangan.
0: Gendeng.
2: Sakit tabu, sakit cetak. Tak kira beres, montak agak bung banting keting.
0: Kiongku.
2: Melepao. Terus kebesokan.
0: Asik.
2: Kebeli ke mak melih rambutan.
0: Bo.
2: Montak tahu ke mas Repka. Orang gak soke, mak songot. Tengi kerek kan, bon.
0: Cuma beri kerek.
2: Aduh, Senin, mak. Selasa, Rubi dah syarat gua.
0: Asik.
2: Muntak kening, paksa. Mak iki buah buruk. Sangat sabo lo, kare sebelas. Ate mengak, sana sebang lo, mak bakun belas. Aduh, salah mak Bimi tak milik selain.
0: Iki gara-gara kaba.
2: Si Perdana, kak Atul, kak Sambia. Kemanuan tugas. Juga, pada si tak lah, tarik gelap. Jangan cek Mas Jeki, ini pun apa? Ke Haji Burhan, Pangeran Bukabu. Jampaka, Cukan Ketohir. Ke Kungkel, Sukron. Cukan Asep. Cukan Mas Jepri. Tor Cukan Suci, Sarang Buta Anwar. Rian, Sanang Alip Akrama. Pak Ibrahim, Abah Halim. Ke Saper. Dek kasih terjenak boleh. Mun boleh sih kalau saya nyuwun siapa orang. ting gending atok narok bun. Ya kesampian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkung abah sunihi. Alun mangken. Eborong. Pantun na boleh ada ke bingkeng. Kamu Pak Dewa kasa. Lanjut di belak bingkeng abah suni. Ding-ding matur.
3: Lakar mantep omku.
0: Alhamdulillah. Asal misalnya kak Dima?
3: Tarim pen baru.
0: Pasirah?
2: Cemburu aja ke asmara.
0: Asli tak kecok tu dulu.
2: Sungguh saya dah kan.
0: Asli mas. Boben ni saya dah ada suara nak tak anu tak hafal lah jo.
3: Men ngak ni ke suara lain di.
0: Gila hen lengar. Biasa tu langsung hafal. Kau saya ngak anu kau saya nyamput. Pasera. Cukup congku malu aja.
2: Asal ni kan. Mangken jangan macam kampian. Singrep aku boleh saporan.
0: Aki buat korban lagi.
2: Engkile.
0: Siap. Alhamdulillah.
2: Boleh keluar dalam jauh boleh. Macam nak milo tak mau terlalu.
0: Ah, saya nggak macam jokung. Tak boleh nak kau jokung bian.
2: Engkingum bile. Malam mah. Interetan, kipu interetan juga.
0: Alhamdulillah. Eka bos. Eng,
2: on tak nolongi tak nyaman lek saya teriatanan.
0: Tak kini kah, saya sengang semak kau lah.
2: Bos.
0: Ngopi tak nolongi. Siaran. Tak nolongi minta kopi kau lah.
2: Tak nak.
0: Gereng macam. Kenapa?
2: Kendingan apa?
0: Kendingan pada ular kambang gitu.
2: Mun orang kita apa? Mun gula tak nak mata orang kalle.
0: Ya, kini ni.
2: Anu kini, aduh, ni kecil ini mulai kita tak bisa le. Tak bisa mata orang ni kan?
0: Kini ni.
2: Mata orang kalak kuno.
0: Ibu ni rasa ni musuh abah.
2: Thank you.
0: Tapon saya je apa labun.
2: Abah tidak masuk luka kalle kan le.
0: Kini ni.
2: Gula pertama lu selalu nanti.
0: Kini.
2: Isi pertama. Salaman langsung ke kantor jaga lerekasi ganteng selamat bertugas. Eki mana bi teleman tengate semoga bareng selamat sampai debat dekat jumpa.
0: Amin.
2: Ki buru pada bas ini bola miki bodoh ki. Sugan taruh karisma bola miki bodoh. Bupat hor juga mantar bodoh. Sugan Eki bodoh bakun menepi ngarah.
0: Puruan ni ni.
2: Ini si bodoh nak. Ikan masuk terasetia terbodoh. Terkira gabung nak si. Pak Saper, Pak Pangeran Bugabu, Pak Haji Burhan, bodoh juga. Pulami bodoh nak. Apa Saper? Sarang Asep Irama, Cak Rasip. Ikan Mak Sira Supriyadi dua. Bodoh lek Sukron, Sarang Wanda. Terbodoh. Bada Farid Adelia Mas Jefrianto Bayu ni ki.
0: Eki.
2: Engki bada Sahdon tu di Sampang ni kalau. Mun Sahdan benabon le. Mun malam Sahdon. Cuma boleh dung orang yang pelungan kikori. Mangkan usah olok Sahdon.
0: Ada joke.
2: Ki bada Bayu rumah ki.
0: Eki.
2: Dewi tukan si baru sekarang itu. Bada. Kita berbuat anak saya hujan lagi, Mon. Berbuat anak saya kapi. Tanpa terkecuali, Mon.
0: Siap, Mas Jaya.
2: Kintinya, olah gambang. Sebarang yang sudah agak alik. Kita berdua Makassar.
0: Eki, siap.
2: Salam apa kun tak obo, salam. Selalu, Ki.
0: Eki, siap.
2: Kita langkong, Lek.
0: Eki, sami-sami, Mas Jaya.
2: Ngereng, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eka rasan sarang Mbak Abah, Suni, lagi. Langsung modul. Modul langsung muncul. Bingking Mas Dia, ting-ting Madura.
4: Lakar mantep omku sayang.
0: Enggak sih. Bohong malah juga gila. Aduh.
4: Kenapa?
0: Asarang seheran nih kan.
4: Asarang tau loh. Karisma Faruk.
0: Pada na ut anu nih apa? Pada na apa OTG? Kok OTG ki? Napa gak sah? Itu lupa aja lah. Aku bisa mode suara si lain. Nemu boy.
3: Kan Mas Jeki congo-congo hari nacongo-congo sapor. Dan kalau saporan lagi kan ngambil.

0: Ari Jagung Artoa.
1: Oh, oh Arta sih, ambil. Arta. Cuma aku mau ngomong Artoa,
0: kenapa? Artoa kan sih, ano.
1: Si?
0: Si tebel.
1: Si tebes?
0: Benar tak, tete.
1: Siap.
0: Gendingnya rok noro ular ular nyap sap ki. Ki karena ambian ular nyap sap.
1: Ular kambang kok nyap sap.
0: Ular kambang.
1: Ya boleh nasi nyap sap.
0: Ya naga ular nyap sap.
1: Ngereng ngereng.
0: Abang tonggon. Salam lagi.
1: Eki ngereng.
0: Atau-atau kita gelap menepi memang ngelupai cabok ngurpeng jagung mari salami pertama ada tak nyalami nepi ini ngurpeng jagung gue gak pada pak telosok juga gelap sih tak mari pada umboan pada pak haji kama kelega panji ketawan juga nan pada kongtoing Pak Nur Kemala, pada Pak Mahesa, antar beda kan saja. Kalau nak beda Pak Saper, sore Pak masuk Pak. Juga nan beda antar beda. Ronoro Jeki.
1: Antar beda ikan kade.
0: Pak Ketua Pak Hendra, salam edukale Pak Hendra. Tak tuli masuk Pak Hendra kita. Sore Pak, masuk Pak. Motor soon, motor selangkong ge.
1: Ular nyapsap.
0: Bekana motor selangkong da tangale seganteng.
1: Iki ngiring Mas.
0: Ngiring. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula ya mantas situng minta ular nyapsap kenapa? Kira-kira bingung sama Swaruk. Tinggi-tinggi batur.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dia Pak Oleng Ki.
1: Eki nikah jorata asing mana bita kali rua dari Pamekasan tinggi.
2: Punta. Iya, mana juga. Ada juga lepai.
1: Lopot nengi. Ini kan menurut los mahalos ki ya beroci nih kaki. Nah kan nyamar nyamar malolos ya gabung.
2: Tak bisa je. Je ano? Je penyiar telepon lo masih.
1: Saja nih pak bosan.
2: Epa lo gila. Ya.
1: Supriyadi dua ya. Situng dua nak
2: kampung.
1: Kau lo tak oni situng kampung si dua kampung. Si modul kadek lah oni.
2: Si modul kadek si badan ngiga dia pon.
1: Siap sehat aja dengan dia.
2: Alhamdulillah walaupun pada flu nak aku.
1: Karena cuaca tangki. Katina boleh. Badan berkabur apa masuk ready?
2: Mana bi? Sabar kun bak kun gak pernah nak nikah pun.
1: Tenggi. Bak kun pasar perisan bak kun apa ris tenggi.
2: Pasar perisan jangan jangan nak.
1: Bah. Berempat mak malu ya.
2: Kita katin apa boleh dan puna apa nikah kabar dengan jangan jangan nak.
1: Tenggi apa nare mesti.
2: Tenggi. Pada nak lebur sih tadi tali naik wah.
1: Bungalosok. Busing ah. Pas ngalosok.
2: Alhamdulillah. Di ekanje pon etoroni ojen.
1: Alhamdulillah. Tak ngorpeng jagung lagi.
2: Bangun tergion tak masana jagung dia.
1: Oh tak masana.
2: Tak masana jagung ojen kita mungkin ni. Masana purunawan banjir dia.
1: Oh banjir. Engki siap masuk berani.
2: Alhamdulillah.
1: Ngereng mana bi alam salama?
2: Wah siap si pekal ikan santing nak pagelu.
1: Ah ular kambang.

0: sarang angling nih kak.
1: Tole si tero. Kasih perengi sama kin gini mas.
0: Napa?
1: Gini kak si tero kalau kasih perengi sama kin gini ya.
0: Oh, ini kak pengiring gun backson. Masa motor backson mian?
1: Gini kan, corak saya mas tero.
0: Tinggal nak kirim kawian ada juga.
1: Ya Allah.
0: Jadi benih saya bentar backson, nah saya bentar.
1: Mungkin guna saya pas saya ikat roing ni kan. Berdejak wajah na orang berucik.
0: Katina.
1: Tak parah benih naji galak.
0: Aduh. Nih kak Mas Farouk minta backson ni kak situ mu leson. Ngereng.
1: Iki pun serem banget iki.
0: Iki.
1: Saya penting asal loy.
0: Iki.
1: Iki depan jenengan semoga barengan agak sehat.
0: Amin.
1: Walaupun beda flu naja nasi gila lah.
0: Iki.
1: Iya salam na beda Mas Yaki. Beda Abah Seni juga. Beda Mas Farouk satu jun, nah tanpa terkecuali dan kau tidak bisa nyebut asmana Bang Sebeng karena tan kau lah nikah beda kena flu sakoni. Karena bet engki betan kau lah cawak flu sakoni yang nak sabo rasa belum ada cakap cekik.
0: Engki siap.
1: Di depan jaringan motor saya bisa karangkong atas doktor lagi.
0: Thank you, Sami Mas Supriyadi.
1: Ngering, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Supriyadi, makomo. Ngering, ebing geng sama Mas Supriyadi?
2: Assalamualaikum, ting-ting matura. Mantap ongku, Tretan.
0: Masih.
2: Asih.
0: Alhamdulillah, jauh nih kecorok.
2: Setuan muda. Sidukalara Rani Sanjaya lancing ke Pacang.
0: Selah lancing, genteng.
2: Serke seran lebih manis.
0: Bah!
2: Jeng lajengan daunan nangka.
0: Masuk.
2: Gerpekeran seminangi.
0: Hah?
2: Jeng bojengan sangkut hita.
0: Bojengan melulu. Mas Roni nyari senyata, cok nyari jeng bojengan Mas Roni.
2: Nah, mau kasih apa senyata, repot kita mangki. Bah! Nyari
0: Abah Suni nyari aki nih kak Roni.
2: Si, kasih apa kak pernah RRI makan?
0: Alhamdulillah, RRI aman nih kak. Saya masuk akun masuk nih.
2: Sobung ocean.
0: Sobung ocean. Alhamdulillah.
2: Okey, makai kantor sobung tu kan kak ocean.
0: Enki.
2: Kencingan orang pun tegi.
0: Enki ngereng Mas Roni.
2: Salam saya pertama ketua kita ke Bang Rizka. Selamat menjalankan tugas tangi.
0: Eki Bang Roni.
2: Aku kenal dengan Abah Suni, Dewa Suraying, Jackie Asmara. Aku kenal dengan Pak Evi, Pak Intan. Aku kenal dengan saya, anda saya rekaru saya di Dilen. Kelepai kelepon. Eran kerana pan RRI ini kebanyak.
0: Pak Evi saya dari Lenteng.
2: Pak Evi dari Lenteng. Semoga selalu cuma berarti.
0: Thank you.
2: Jadi kasih saya jenafan RRI, salam pembacaan saja.
0: Siap.
2: Untuk Abang Rizka si Genteng, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nih kebiasaan baru buntuk nah. Assalamualaikum. Bye. Makin sobung. Pemirsa ngiring pediator hating-hating dan kalau malam makin kreator de siapa nak request ni malam tor sakalang kau tidak setuju siapa nak gabung malam makin ini tinggi-tinggi matur.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat? Tetapi untuk jangka panjang, kita tak mendapatkan bisnis itu lagi. Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun dia menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri, pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia, gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudhillu man tasha', biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Episode RRI Sumber Kalian Informasi dan Inspirasi. Pendengar, usai sudah kebersamaan kita hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja program 1 RRI Sumber ucapan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sajian hari ini membawa kesan di hati pendengar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program Mas 1 RRI Sumenep. Menemani Anda di edisi hari ini 25 Mei 2026. Menghadirkan berbagai rangkaian acara yang sudah siap menemani Anda hari ini. Tentunya bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah program Mas 1 RRI Sumenep lewat FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1048 kHz. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ririn Rizkyanti menemani Anda mendengar di kesempatan Sumenep pagi ini. Serangkaian acara juga sudah saya siapkan untuk menemani kebersamaan pagi Anda. Namun kita awali dulu jumpa kita dengan pengajian Al-Quran pagi ini bersama Qori Muzammil Hasbala akan membacakan Quran Surat Taha ayat 97 hingga 135.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

Mutiara Pagi Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Riri Rizkyanti kembali menjumpai Anda lewat program Mutiara Pagi. Kita juga live YouTube di RRI Sumenepnet. Anda bisa memberikan komentarnya di YouTube kami, termasuk juga like, share, dan komen ya, untuk meramaikan live YouTube RRI Sumenepnet. Tentu pendengar, saya tidak sendiri. Nanti akan ada narasumber menemani Anda. Kita akan bahas hari ini bertepatan dengan 8 Dzulhijjah dan kita perbincangkan bagaimana mempersiapkan ketaatan di hari Tarwiyah atau 8 Dzulhijjah. Tentu dengan hadirkan narasumber nantinya, karena banyak yang bisa kita lakukan ya untuk mempersiapkan ketaatan kita di hari Tarwiyah. Salah satunya memperbanyak ibadah seperti puasa sunnah, kemudian juga

0: zikir, istighfar, termasuk merenungi makna ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tentu pendengar serta pemirsa, momentum ini menjadi persiapan spiritual utama sebelum menyambut hari Arafah di 9 Zulhijjah dan juga Idul Adha. Baik, pendengar, kita akan bahasnya bagaimana ketaatan ini kemudian kita lakukan, yakni bersama narasumber yang sudah siap lewat jalur Zoom, ada Ustadz Faisal Rimzani, SOS. Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Saya sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Faisal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar hari ini, Ustadz? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Senang sekali nih bisa kembali menemani pendengar ya lewat Mutiara Pagi hari ini. Ustadz, ini Zulhijjah ini bulan yang syarat dengan makna, kemudian juga banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Nah, bagaimana kemudian kita mempersiapkan di hari Tarwiyah ini, Ustadz? Silakan.
1: Terima kasih atas waktunya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Mutiara Pagi yang dimuliakan, tepat di hari ini, hari Tarwiyah, hari di mana secara linguistik kata Tarwiyah itu sendiri berasal dari kalimat rawayarwi, tarwiyatan, yang artinya mempersiapkan bekal air. Ada dua pandangan di sini. Ada yang menyatakan bahwa hari Tarwiyah ini merupakan hari di mana setiap umat muslim yang hendak melaksanakan haji mempersiapkan dirinya dengan membawa bekal air untuk pergi ke Mina dan melanjutkan ibadah di Padang Arafah. Nah, sementara dalam pandangan ulama lain, kata tarwiyah di sini bukan hanya mempersiapkan bekal air, akan tetapi juga memiliki makna perenungan, sebagaimana dulu yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Mendapatkan perintah yang luar biasa, yang secara logika kemanusiaan tentu sangat mengagetkan, yang pada akhirnya beliau memerlukan untuk melakukan perenungan atas perintah yang Allah berikan. Nah, proses perenungan itulah yang disebut dengan tarwiyah. Jadi ada dua makna tarwiyah di sini. Makna yang pertama adalah mempersiapkan bekal air untuk melaksanakan ibadah di Padang Arafah. Yang kedua adalah perenungan atas perintah-perintah Allah Subhanahu. Maka pada hari ini sudah seyogyanya kita selaku umat muslim, yang pertama untuk kembali melakukan introspeksi diri di hari yang sakral ini, di hari yang mulia ini. Introspeksi sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang melakukan perenungan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu. Nah, yang kedua, membawa bekal air bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah. Tentu dapat kita ambil makna simbolik dari peristiwa atau ajaran yang disyariatkan di hari Tarwiyah, yaitu membawa bekal air. Air di sini dapat kita ambil makna-makna simboliknya untuk kita internalisasi dalam kehidupan sehari-hari dan kita jalankan dalam kehidupan spiritualitas kita. Yang pertama, membawa air di sini sebagai sumber kehidupan. yang mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya kita sebagai manusia dapat menjadi sumber kehidupan bagi makhluk Allah lain. Yang artinya dapat memberi manfaat, bukan justru merasa menjadi makhluk yang superior yang pada akhirnya kita menguncilkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Atau justru mengeksploitasinya. Sebagaimana kondisi alam semesta kita yang sekarang sudah mulai gersang. Maka mari kita introspeksi kembali, kita persiapkan kembali bekal kita menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadikan diri kita sebagai manusia yang bermanfaat, layaknya air yang bermanfaat kepada seluruh makhluk Allah tanpa terkecuali. Yang kedua, hakikat air di sini sebagai simbol penyucian. Nah, di hari Tarwiyah ini, mari kita jadikan momentum bersama untuk kembali menyucikan diri kita atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, baik itu disengaja maupun yang tidak kita sengaja. Sebagaimana air yang menjadi salah satu alat untuk bersuci. Yang ketiga, air itu melambangkan ketenangan, tapi sekaligus kekuatan, yang artinya manusia hendaknya menurunkan egosentrismenya, ego pribadinya, menurunkan, melembutkan hatinya, akan tetapi tidak melupakan terhadap prinsip-prinsip yang harus dia pegang, prinsip-prinsip moral yang harus dia kokohkan keberadaannya. Nah, jika tiga hal itu kita lakukan di hari Tarwiyah ini, selain amalan-amalan sunnah sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ririn, bahwa disunnahkan untuk berpuasa, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak salat-salat sunnah, insya Allah ini bagian daripada mempersiapkan bekal ketaatan kita jika pada hari ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau untuk di kemudian hari. Nah, mari saya mengajak kepada pemirsa Mutiara Pagi sekalian untuk memanfaatkan momentum hari ini dan momentum besok dengan memperbanyak amal ibadah, memperbanyak introspeksi diri, muhasabah, sehingga kita dapat menjadi manusia yang siap atas segala panggilan yang Allah tentukan nanti. Mungkin itu sementara waktu, Mbak Ririn, kita bisa lanjutkan dengan
0: diskusi. Baik. Nah, tentunya mendengar ini mengingatkan kita semua ya untuk terus melakukan kebaikan. Sebenarnya tidak hanya di hari Tarwiyah dan Arafah ya Ustadz, tapi memang di hari-hari yang lain juga. Cuman ini karena momentumnya gitu ya, dan mengingatkan kepada kita semua. Baik, saya juga kasih kesempatan bagi Anda mendengar yang ingin bergabung, silakan lewat jalur telepon, boleh di 662317 ataupun 665396. Bisa juga lewat WhatsApp di 0811 3345101. Ya Ustadz, ini sudah ada langsung yang ingin bergabung, kita terima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa di mana Bapak?
2: Dari Situ Bondo.
0: Pak Taufik, silakan.
2: Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
2: Yang pertama ini Mbak siapa? Mbak Ririn ya?
0: Dengan Mbak Ririn, betul.
2: Mbak, ini sekarang masukkan dulu sama RRI, untuk yang sekarang mukadimahnya tadi kurang jelas, apa abbasnya terlalu besar atau kurang nyaring begitu Mbak? Baik. Apa dari isinya atau gimana?
0: Iya, karena di monitor kami sudah cukup jelas. Baik, ada yang ingin ditanyakan, nanti kita juga diperbaiki di teman teknik, silakan.
2: Nah, yang saya tanyakan, Assalamualaikum Ustaz. Ini dengan topik kita di hari Tarwiyah ya. Di hari Tarwiyah itu persiapan untuk menuju Padang Arafah. yang saya tanyakan yang pertama, puasa sunnah di hari tarwiyah bertepatan dengan hari Senin sekarang, apakah mempunyai dua pahala, pahalanya hari Senin dan pahalanya di hari tarwiyah? Itu yang pertama. Yang kedua, di hari-hari tarwiyah itu selain melakukan istighfar, zikir dan selain-lainnya, mungkin ada doa khusus di hari tarwiyah. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Bisa ditanggapi Ustaz Faisal, silakan.
1: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah puasa kita di hari yang bertepatan dengan hari Senin,
0: yeah,
1: ini mendapatkan dua pahala sunnah, dua pahala puasa sunnah. Insya Allah kita akan mendapatkan dua pahala sunnah dari puasa tarwiyah itu sendiri, begitu juga dengan puasa di hari Senin. Tapi catatan, jika ada yang punya tanggungan kodok puasa wajib, maka ini tidak berlaku. Jadi misal yang punya tanggungan di bulan Ramadan kemarin, lalu menyempatkan puasa di hari ini sekaligus diniatkan mengkodok, maka puasa kodoknya itu tidak, apa, puasa kodoknya yang diterima, tapi puasa sunnahnya yang tidak masuk. Karena puasa kodok itu kalau mau dapat nilai tambah dari puasa-puasa sunnah lainnya, itu diperbolehkan dinaik selain hari-hari yang sudah ditentukan, yeah, bagaimana puasa tarwiyah ataupun puasa arus. Pertanyaan yang kedua, apakah ada doa-doa khusus? Ada sebenarnya Bapak, tapi setidaknya doa-doa khusus ini seperti yang mafhum sudah familiar juga insyaallah. Misal Allahumma arwina bi hubbika. Allah tambahkanlah kami atau berilah kami modal ketaatan kepadamu dengan cintamu dan seterusnya. Nah, sebenarnya doa apapun yang kita panjatkan di hari Arafah ini, insya Allah itu juga menjadi satu amalan yang mustajabah, karena memang hari tarwiyah, hari Arafah merupakan hari-hari di mana pintu langit oleh Allah dibuka. Dan makanya oleh sebagian ulama-ulama tasawuf itu ada yang mengatakan bahwa ketika di padang Arafah itu sebenarnya bukan hanya para malaikat yang yang menunggui arsy, tapi juga ada setan-setan yang sedang berada di sekelilingnya, tapi mereka tidak bisa berkutik. Mereka justru menangis karena memang momentum di hari tarwiyah maupun Arafah ini momentum Allah membuka hijab untuk umat. Makanya semua doa yang kita panjatkan, fa insya Allah mustajabah.
0: Ya.
1: Mari kita sempatkan ini dengan sebaik.
0: Baik. Termasuk doa, doa yang barangkali kecintaan terhadap dunia, boleh enggak Ustaz?
1: Boleh, boleh. Cuma akan lebih baik dan lebih afdal kecintaan dunia kita ini, kecintaan kita kepada dunia ini diniatkan untuk menambah ketaatan kita.
0: Iya, iya, iya. Baik. Ada pendengar yang lain yang juga ingin bergabung, saya terima kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Dengan siapa, di mana, Bapak?
3: Dengan hamba Allah di situ Bondo.
0: Silakan.
3: Mau ngaji, Pak Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ini mau tanya masalah hari tasri. Kok dinamakan nama hari tasri? Yang pertama. Yang kedua, masalah kurban. Kurban itu patungan, itu dikatakan berkurban juga macam itu kan.
0: Ya.
3: Itu aja, Pak.
0: Baik.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, bisa ditanggapi, Ustaz.
1: Hari Tasyrik, hari di mana umat itu dilarang untuk berpuasa.
0: Iya.
1: Kenapa disebut hari Tasyrik? Jadi hari Tasyrik itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syarroko, yang berarti menjemur atau mengeringkan. Jadi hari Tasyrik itu hari di mana kita diharamkan berpuasa dan dianjurkan untuk memakan hewan kurban. Nah, jadi tujuannya sebenarnya kalau kita lihat dari sisi syariat, dengan dilarangnya kita berpuasa, maka sederhananya kita oleh Allah disyariatkan untuk memakan hewan-hewan kurban yang sudah dibagi-bagi. Tapi kalau kita itu ya, kalau kita lihat dari kacamata sosial, bukan sekedar daripada memakan hewan kurban, tetapi ini ada menjadi momentum di mana tiga hari Tasyrik itu menjadi momentum agar kita senantiasa berbagi kepada setiap fakir miskin yang ada di sekeliling kita. Jadi positifnya cukup luar biasa menurut saya.
0: Yeah.
1: Salah satunya itu tadi, itu mau makan hewan kurban, yang kedua secara sosial kita dianjurkan untuk memperhatikan orang-orang fakir miskin di sekitar.
0: Kayak hari rayanya anak yatim gitu ya katanya Ustaz.
1: Ya, ada yang menyatakan sebenarnya bukan hanya anak yatim, termasuk fakir miskin. Itu yang lebih utama.
0: Ya.
1: Fakir miskin yang lebih.
0: Baik. Yang kurban patungan gimana Ustaz?
1: Apakah bisa kurban patungan? Bisa. Untuk seekor sapi itu memang ada syariat yang menganjurkan, bukan menganjurkan, memperbolehkan, karena memang melihat nominal biaya sapi yang cukup besar, maka tidak mungkin, bukan tidak mungkin, maksudnya jarang dari sebagian besar umat Nabi yang memiliki kemampuan untuk mengorbankan sapi, sehingga diperbolehkan mengorbankan sapi dengan cara patungan. Patungan di sini artinya satu sapi itu diniatkan berkurbannya oleh 7 orang. Sementara pahalanya boleh lebih. Jadi orang yang berkurban dicukupkan kepada 7 orang. Tetapi pahala berkurban boleh dibagikan kepada banyak orang. Sebagaimana Nabi Muhammad itu berkurban 1 ekor kambing. Akan tetapi pahala kurbannya beliau bagikan kepada seluruh umat.
0: Ya, baik. Ada pendengar yang lain, kita lanjut lagi nih Ustadz untuk kesempatan hari ini lewat jalur telepon di 662317 ataupun 665396. Boleh juga di WhatsApp 0811 334 5101. Halo, assalamualaikum. Baik, nah ini Ustadz, ketika Ustadz tadi mengatakan bahwa tarwiyah itu maknanya karena dulu ya mempersiapkan bekal air minum, kata Ustadz, untuk hari-hari berikutnya ya. Kalau dimaknai sekarang, waktunya apa nih Ustaz? Bekal ketaatan yang seperti apa nih? Artinya kita yang tidak sedang berhaji, kemudian agar kita juga meluruskan niat ketaatan itu benar-benar untuk Allah. Artinya tidak hanya seremonial ikut karena ini tarwiyah, ini Arafah, kemudian ikut puasa, seperti itu. Nah, untuk meluruskan hal-hal yang demikian seperti apa untuk kita kekinian Ustaz?
1: Nah, untuk yang kekinian dapat kita ambil dari simbol air yang apa yang menjadi bekal para peserta atau calon jamaah haji yang mau ke Mina dan ke Arafah. Jadi simbol air ini yang artinya dapat kita ambil dalam kehidupan spiritualitas kita. Seperti yang tadi sebenarnya sudah sempat saya singgung, air menjadi sumber kehidupan. Artinya air bermanfaat bagi seluruh makhluk Allah. Nah, hendaknya kita sebagai manusia menjadi khairun nas, anfa'uhum linnas, yang memberikan manfaat kepada manusia, bahkan bukan hanya kepada manusia, termasuk kepada makhluk Allah lain, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada alam semesta. Jangan sampai kita merasa menjadi makhluk yang superioritas karena kita menjadi makhluk yang spesial. Asal takwim. Manusia itu kan asal takwim. Dengan dibekali akal, manusia itu menjadi makhluk Allah yang lebih sempurna. Sehingga dengan kesempurnaan itu jangan merasa paling superior. Lantas kita mengabaikan peran-peran daripada makhluk Allah lainnya. Sehingga kita merasa ketika kita menebang pohon, seolah-olah ya itu objek, kita subjek. Tidak demikian. Kita harus mampu menilai, misal pohon memberi manfaat kepada kita. Hewan-hewan lainnya juga memberi manfaat kepada kita. Sehingga kita tidak sembarangan memperlakukan mereka. Begitu juga kepada manusia lain. Jangan menganggap diri kita sebagai manusia yang paling hebat, yang paling memiliki nilai, sehingga manusia yang lain di sekitar kita dianggap manusia yang lebih rendah daripada kita. Dan demikian, kita hendaknya menjadi air yang memberikan kehidupan, yang memberikan manfaat, dan tidak memandang apakah itu hanya untuk kepada manusia, apakah cukup kepada tumbuhan ataupun hewan, tapi kepada seluruh.
0: Ya, kemudian bagaimana cara menjaga semangat ibadah nih? Jadi kalau kita mulai startnya di tarwiyah ini, agar kita terus istiqomah dilanjutkan ke hari-hari berikutnya untuk dari ketaatan ibadah, termasuk sedekah, hal-hal lain di hari ini kita lanjutkan, itu bagaimana agar kita terus bisa istiqomah?
1: Yang pertama, niatkan karena Allah. Setiap perubahan yang kita hendak lakukan, niatkan karena Allah. Kalau kata Nabi itu mendapatkan syariat atau perintah dari Allah untuk memulai segala sesuatunya itu dengan melafalkan basmalah. Ternyata esensinya bukan sekedar melafalkan atau mengagungkan nama Allah sebenarnya. Tapi di situ tersirat ketika kita melafalkan basmalah dalam setiap memulai sebuah perkara, di situ tersirat bahwa kita menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk dalam menyediakan bekal kita. Menyediakan bekal ketaatan kita ini hendaknya kita sandarkan kepada Allah. Dengan begitu, insya Allah, keistiqomahan yang kita harapkan di kemudian hari, di luar hari-hari yang mulia ini, itu akan terwujud. Berbeda dengan kalau kita niatnya karena momentum. Contoh, kita berpuasa dengan riang gembira karena di bulan Ramadan saja. Jadi ibadahnya rajin di bulan Ramadan. Nah, karena suasananya, karena bukan karena Allahnya, tapi karena suasananya, karena momentumnya, karena yang lain-lain, sehingga kita tidak menyandarkan ibadah kita kepada Allah SWT, yang mengakibatkan istiqomahan kita jauh.
0: Begitu. Yeah. Baik, ada pendengar yang lain yang juga kembali ingin bergabung. Assalamualaikum.
4: Hai, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan?
4: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Ya, dari siapa Ibu?
4: Dari Susana Mbak.
0: Oh iya, silakan Mbak Susana.
4: Mau menanyakan tentang masalah orang yang berpuasa di hari Arafah, dari Tarwiyah, Arafah dan Nahri. Apakah itu ganjarannya dikasihkan sama orang yang berhaji Pak Kiai? Soalnya ada orang yang mengatakan seperti itu. Mohon penjelasannya.
0: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Susana. Silakan ditanggapi Ustaz.
1: Ya, orang yang puasa di hari Tarwiyah, puasa di hari Arafah, dan juga Nahar. Nahar di sini sampai setelah sholat Idul Adha. Insya Allah akan mendapatkan pahala orang sebagaimana orang yang beribadah ibadah haji. Tetap memiliki perbedaan, baik itu secara status maupun secara nilai. Artinya nilai orang yang berpuasa tanpa dia beribadah haji tentu tidak sama dengan mereka yang tidak berpuasa tapi dia sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi perbedaan nilainya ada. Di pahala ibadah haji akhirnya insya Allah dapat.
0: Ya, baik. Nah kemudian untuk yang sedang menjalankan ibadah haji nih Ustadz, yang insya Allah mungkin hari ini nanti ba'da asyar akan bergeser ya untuk perjalanan ke Armuzna gitu. Ada mungkin saudara-saudara kita, keluarga kita yang tengah menjalankan ibadah haji. Nah, mungkin mengingatkan apa nih yang perlu juga dipersiapkan untuk para jemaah yang sedang menjalani ibadah haji di Armuzna, Ustaz?
1: Ya, untuk para jemaah ibadah haji, yang perlu saya ingatkan pertama kali bahwa puasa di hari Tarwiyah maupun di hari Arafah itu adalah sunnah. Artinya sunnah ini tidak wajib. Jangan memaksakan diri Anda untuk berpuasa kalau sekiranya ini dapat mengganggu terhadap proses ibadah. Yang lebih utama adalah pelaksanaan ibadah hajinya yang betul-betul harus sempurna. Dimulai dari di Padang Arafah. Nah, karena yang saya tahu cuaca di bulan hari ini, di tahun ini cukup ekstrim.
0: Yeah.
1: Maka saya berharap jangan memaksakan diri jika merasa tidak mampu untuk berpuasa. Nah, yang kedua yang ingin dapat saya sampaikan, silakan maksimalkan ibadah di Padang Arafah dengan memperbanyak zikir, jauhi larangan-larangan yang membatalkan ibadah atau yang dapat menggugurkan kewajiban-kewajiban daripada ibadah tersebut. Jauhi itu semua, hindari itu semua, cukup fokus dengan memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah. Itu saja. Insya Allah, jika itu yang dilakukan, cita-cita untuk mendapatkan haji mabrur, insyaallah itu akan terwujud.
0: Baik. Jadi tidak hanya secara fisik ya, tapi juga mental itu juga harus disiapkan kalau sedang menjalankan ibadah haji di ini ya, untuk persiapan Armuzna. Baik. Nah, kemudian Ustaz, bagi perempuan kan tidak sedikit juga nih kalau sedang haid gitu ya, berhalangan tapi ingin melakukan amalan-amalan di 8, 9 dan 10 Dzulhijjah yang banyak keutamaannya. Nah, itu apa yang bisa dilakukan, Ustaz?
1: Memperbanyak zikir. Bagi perempuan-perempuan yang haid, silakan memperbanyak zikir dan memperbanyak sholawat, termasuk istighfar di situ di dalamnya. Karena kalau membaca Al-Qur'an kan dilarang.
0: Yeah.
1: Berpuasa pun demikian. Yang memperbanyak zikir. Niatkan setiap pekerjaannya dengan ibadah. Mencuci pakaian, niatkan ibadah. Nah, ibadah untuk bentuk ketaatan kepada suami. Masak, niatkan ibadah saya untuk melayani suami. Insya Allah, kalau itu semua dilakukan, itu diterima oleh Allah SWT.
0: Jadi tidak masalah ya, walaupun sedang haid gitu ya, dengan ibadah-ibadah tadi. Baik. Nah, mempersiapkan bekal ketaatan di hari Tarwiyah. Kemudian ini menjadi pembahasan kita. Tadi banyak perbincangkan, pertanyaan dari pendengar. Apa sebenarnya yang paling ingin diingatkan untuk kita semua, Ustaz?
1: Ya, yang ingin saya ingatkan, sebagaimana syariatnya hari tarwiyah seluruh jemaah haji sebagaimana Nabi ketika haji wada dulu. Beliau pergi ke Mina lalu menyiapkan bekal air sebanyak mungkin untuk melakukan ibadah di padang Arafah. Artinya untuk mempersiapkan ketaatan kita kepada Allah atau telah kembalinya kita kepada Allah, mari kita mulai dengan lillah, dengan hakikat basmalah, di mana di dalamnya tersirat bahwa ketika kita hendak memulai segala sesuatunya itu sudah selayaknya kita menyandarkan seluruh upaya kita, kemampuan kita kepada Allah. Karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan upaya, hanya milik Allah Subhanahu. Kalipun kita sekarang misal merasa, insyaallah saya sekarang istiqomah nih. Nah, bisa saja di kemudian hari gagal istiqomahnya karena itu tadi mengandalkan diri kita. Kita masih mengandalkan diri. Kita tidak pernah mengandalkan Allah. Nah, mari pada kesempatan kali ini untuk memulai dalam mengumpulkan bekal-bekal ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Kita mulai dengan menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah istiqomah yang kita impikan itu akan terjadi.
0: Baik, amin. Terima kasih Ustadz kebersamaannya di kesempatan Mutiara Pagi hari ini, sudah sharing ilmu ya untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian Mutiara Pagi hari ini. Kita tadi telah banyak berbincang soal kesiapan ya, mempersiapkan ketaatan di hari Tarwiyah, yakni 8 Dzulhijjah hari ini. Mudah-mudahan kita terus diberikan kemudahan menjalani di hari Arafah besok, 9 Dzulhijjah hingga Idul Adha. Dan seperti tadi yang diingatkan oleh Ustadz, bahwa amalan-amalan yang kita lakukan tidak hanya sekedar puasa, tapi memperbanyak zikir, istighfar, dan membaca Al-Quran serta sedekah, ini bisa terus istiqomah di hari-hari yang lain. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ririn Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Pagi Pro 1.

As-Sodiqul Masduq meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya bersifat ruhani semata. Secara jasmani pun beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki kesempurnaan. Salah satu yang bisa kita lihat adalah cara berjalan dalam mengayunkan kedua kaki beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berjalan tidak menunjukkan kesombongan. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." Surah Al-Isra ayat 37. As-Sa'di menjelaskan makna maruhan dalam ayat ini, yaitu sombong, angkuh, dan enggan menerima kebenaran, serta merasa tinggi di hadapan makhluk. Tafsir As-Sa'di halaman 475. Ini adalah akhlak dalam berjalan yang diajarkan oleh Al-Quran. Semua akhlak yang diajarkan dalam Al-Quran itulah akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya, "Wahai Ummul Mukminin, ceritakanlah kepada kami bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah menjawab, "Bukankah kalian membaca Al-Quran?" Para sahabat menjawab, "Iya." Aisyah berkata, "Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Sodiqul Masduq. Pro 1, Kanal

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Serius ya dengan data kita kan, bahwa masih ada pengangguran dari lulusan SMK. Berarti serius sudah datanya itu, artinya inline.
2: Kalau setiap jurusan pasti ada 1 atau 2% lah paling. Tapi yang paling banyak itu BD, perhotelan. Kalau DPB, jahit itu kebanyakan ingin wirausaha sendiri.
0: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi. Edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Bersama saya, Ririn Rizkyanti, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumenep menyoroti masih adanya pengangguran dari kalangan lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK, meskipun tingkat pengangguran terbuka di daerah tersebut tergolong rendah. Kepala BPS Sumenep Handoyo Wijoyo mengatakan, lulusan SMK masih menjadi salah satu penyumbang angka pengangguran karena belum sepenuhnya terserap ke dunia kerja. Menurut Handoyo, kondisi ini perlu dikaji lebih dalam, terutama terkait kesesuaian jurusan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja di Kabupaten Sumenep. Pihaknya menilai sinkronisasi antara dunia pendidikan dan sektor ketenagakerjaan menjadi langkah penting untuk menekan angka pengangguran lulusan sekolah kejuruan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan dinilai perlu diperkuat agar lulusan SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
1: Serius ya dengan data kita kan, bahwa masih ada pengangguran dari lulusan SMK. Berarti serius sudah datanya itu, artinya inline. Walaupun kami nggak bisa menyebutkan di Sumenep ada sekian, nggak, karena makro kita. Iya. Harusnya yang secara angan-angan kita ya, namanya SMK, siap. Berarti mungkin permasalahannya bisa dari sisi keterampilannya.
0: Handoyo menambahkan BPS hanya bertugas menyajikan data berdasarkan survei dan metodologi statistik nasional. Sementara tindak lanjut kebijakan menjadi kewenangan para pemangku kepentingan terkait. Dunia kerja sekarang semakin terbuka bagi lulusan sekolah kejuruan, terbukti puluhan persen lulusan SMK N1 Sumenep sudah direkrut perusahaan sebelum resmi dinyatakan lulus sekolah. Berikut laporan Muhammad Ali.
3: Tingkat serapan lulusan SMK N1 Sumenep dalam dunia kerja dan usaha menunjukkan tren positif, bahkan sebagian siswa direkrut perusahaan sebelum resmi dinyatakan lulus dari sekolah. Ketua Bursa Kerja Khusus atau BKK SMK N1 Sumenep, Fajaria Rahmawati mengatakan, setiap tahun 50-70% lulusan berhasil terserap dalam dunia kerja dan wirausaha, 40-45% langsung bekerja setelah lulus, dan sekitar 15% memilih untuk membuka usaha secara mandiri, sehingga tingginya serapan lulusan tidak lepas dari kerjasama lembaganya dengan sejumlah perusahaan dan dunia industri. Bahkan menurut Farah, tidak banyak dari siswa yang diterima kerja setelah melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL. Selain itu, pihaknya juga membuka kelas khusus yang bekerjasama dengan perusahaan besar diantaranya Axio.
2: Iya, kalau setiap jurusan pasti ada 1 atau 2% lah paling. Tapi yang paling banyak itu BD, perhotelan. Kalau DPB, jahit itu kebanyakan ingin wirausaha sendiri, karena kan setiap ini lebih baik menjaga sendiri kalau di DPB, kalau menjahit.
3: Farah menambahkan, pihaknya juga rutin menggelar kegiatan yang menunjang siswa untuk mendapatkan peluang kerja maupun untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
0: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat terkait lowongan kerja khusus menepis lulusan SMK tidak bisa bekerja.
4: Nama saya Adil dari Sumenep. Kalau kemudian lulusan SMK ini disebut tidak dapat bekerja, ini kan tergantung dari kualitas si lulusan tersebut, alumni tersebut. Apakah mereka selama sekolah ini sekolah dengan serius sehingga kemudian mereka mendapatkan ilmu yang juga baik, gitu. Tapi kalau cuma hanya sekedar sekolah, maka ya bisa dipastikan nggak bakalan dapat pekerjaan dengan cepat gitu. Karena kan kita misalnya mau buka bengkel misalnya, kan nggak mungkin langsung nerima, oh ini lulusan SMK perbengkelan misalnya. Tapi kan dilihat dulu skillnya seperti apa, begitu. Jadi life skill education itu penting.
5: Saya Budi di Sumenep, menurut saya lulusan SMK atau kejuruan yang punya pelajaran khusus, terutama langsung praktek hasil belajar seperti mesin, kelistrikan, perhotelan, gizi, dan lain-lain, menurut saya akan lebih gampang untuk melamar pekerjaan daripada lulusan yang lain, karena mereka pasti lebih punya skill dan ilmu praktek di lapangan serta lebih siap untuk bekerja. Yang terpenting, pemerintah memberikan wadah dan peluang serta menyediakan lowongan pekerjaan baru yang sesuai kejuruannya.
6: Saya Ibu Arina Hafiz Sumenep. Menurut saya, lowongan kerja bagi sekolah kejuruan atau SMK peluangannya lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi sampai mengantongi sertifikat waktu magang kerja. Mereka lebih siap. Kata siapa? Lulusan SMK sulit mencari pekerjaan. Buktinya, anak saya habis magang di salah satu perusahaan, langsung diterima di perusahaan terkenal di Surabaya. Kenapa lulusan SMK atau kejuruan cepat dapat pekerjaan? Karena sudah ada pengalaman kerja nyata dan lebih siap.

0: Pendengar dan pemirsa, harapan dan ironi tenaga kerja lulusan SMK menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI hari ini. Naskah ditulis dan dibacakan Supriyadi.
1: Selamat pagi pendengar. Di tengah semakin ketatnya persaingan kerja, pendidikan vokasi sebenarnya hadir membawa harapan. Harapan bahwa lulusan sekolah kejuruan tidak lagi kesulitan mencari pekerjaan setelah menamatkan pendidikan. Di Kabupaten Sumenep, harapan itu mulai terlihat. SMK Negeri 1 Sumenep mencatat serapan lulusan hingga 70% setiap tahun. Sebagian bahkan telah direkrut perusahaan sebelum resmi lulus sekolah. Ini tentu menjadi kabar baik. Artinya ketika sekolah mampu membangun koneksi dengan dunia industri, membuka ruang praktek kerja lapangan, dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan pasar, lulusan SMK bisa lebih siap menghadapi dunia kerja. Tidak sedikit pula yang memilih membuka usaha mandiri. Sebuah tanda bahwa pendidikan tidak hanya melahirkan pencari kerja, tetapi juga calon pencipta lapangan pekerjaan. Namun di balik capaian itu, ada kenyataan lain yang tidak bisa diabaikan. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep masih menunjukkan lulusan SMK menjadi salah satu penyumbang angka pengangguran. Ini menjadi ironi. Di saat dunia industri membutuhkan tenaga terampil, masih ada lulusan sekolah kejuruan yang belum mendapatkan tempat di dunia kerja. Persoalannya mungkin bukan sekedar jumlah lulusan, tetapi apakah kompetensi yang diajarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja saat ini? Sebab dunia kerja bergerak cepat, teknologi berubah, kebutuhan industri berkembang, sementara pendidikan seringkali tertinggal menyesuaikan diri. Karena itu, sinkronisasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan dunia usaha tidak bisa lagi sekedar formalitas kerja di atas kertas. Harus ada keberanian mengevaluasi jurusan, memperbaharui kurikulum, hingga memperkuat keterampilan digital dan kewirausahaan siswa. Sebab pada akhirnya keberhasilan pendidikan vokasi bukan hanya diukur dari angka kelulusan, tetapi sejauh mana lulusan mampu bertahan, bersaing, dan memberi kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang. Serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Menjelang Idul Adha, pengawasan lalu lintas ternak di Kabupaten Sampang diperketat guna memastikan hewan yang dikirim keluar daerah dalam kondisi sehat dan aman. Khairul Umam melaporkan.
2: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang Madura memastikan kondisi kesehatan ternak di wilayahnya aman menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Pemantauan dilakukan di pasar hewan hingga lokasi penjualan ternak untuk mencegah penyebaran penyakit menular pada hewan kurban. Kepala Bidang Peternakan di Sepertakabi Sampang Arif Rahman Hakim mengatakan, hingga saat ini belum ditemukan kasus penyakit berbahaya seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK maupun LSD di Kabupaten Sampang. Meski demikian, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan dengan memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik ternak mulai dari nafsu makan, kondisi bulu hingga kelayakan hewan untuk dikurbankan.
3: Sering temui di pemeriksaan hewan kurban, terutama setelah pemotongan itu, ada indikasi bahwa yang paling sering terjadi ya, jadi daging sapi atau kurban itu ada cacing di hatinya. Jadi itu umum terjadi sebenarnya. Kalau di Madura secara umum mungkin sangat jarang, walaupun ada jarang terjadi karena mungkin kebiasaan dari peternak itu sering memberikan jamu-jamu tradisional ke ternaknya. Jadi untuk kasus itu ada tapi jarang terjadi.
2: Di Sepertakabi Sampang juga mengimbau masyarakat segera melaporkan hewan kurban kepada petugas sebelum penyembelihan dilakukan. Nantinya petugas akan melakukan pemeriksaan dan memberikan surat keterangan sehat bagi hewan yang dinyatakan layak kurban. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Bupati Sampang Slamet Junaidi menyebut MBG memiliki efek berganda atau multiplier effect dengan menggerakkan roda ekonomi daerah. Alvin Wari melaporkan.
4: program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sampang tidak hanya sekedar perbaikan nutrisi anak sekolah, namun juga mulai menggerakkan roda ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja lokal. Bupati Sampang Slamet Junaedi mengungkapkan bahwa warga lokal kini banyak yang terlibat langsung sebagai tenaga kerja pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Hal ini menjadi bukti bahwa program unggulan pemerintah ini memiliki multiplier effects bagi kesejahteraan masyarakat Sampang.
5: Harapan kita adalah perputaran tetap di Kabupaten Sampang, ya, atau di Bangkalan, sehingga ada perambang perekonomian, ada perputaran perekonomian baru di Kabupaten Sampang. Bukan terus kemudian suppliernya orang Surabaya, orang mana Sugarjo. Saya tidak kesucian, saya tidak kesukuan. Tapi harapan kita masyarakat bisa menikmati. Ya.
4: Di sisi lain, Bupati menambahkan dalam menjaga kualitas pekerjaan dan transparansi di lapangan, Pemkab telah menyediakan aplikasi Lapor EBG melalui laman resmi sampangkab.co.id. Laporan dari masyarakat akan langsung terhubung ke Satgas dan seluruh OPD terkait.
0: Penyelenggaraan Senam Anak Indonesia Hebat di Kabupaten Pamekasan sebagai puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 berhasil mencetak rekor MURI karena jumlah peserta terbanyak di Indonesia. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
6: Pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar Senam Anak Indonesia Hebat di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan sebagai puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional Minggu 24 Mei 2026. Senam tersebut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti serta diikuti 24.114 siswa PAUD, SD, dan SMP. Kegiatan itu berhasil mencetak rekor Museum Rekor Indonesia MURI sebagai penghargaan atas Senam Anak Indonesia Hebat oleh pelajar terbanyak. Mendikdasman Abdul Mukti mengatakan, penyelenggaraan senam ini mendapat penghargaan rekor MURI karena jumlah peserta yang sangat banyak.
7: Penyelenggaraan Senam Anak Indonesia Hebat ini mendapatkan penghargaan rekor MURI dan ini merupakan capaian yang signifikan untuk memulai langkah dan semangat baru memasukkan pendidikan di Pamekasan pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.
6: Menurut Mukti, program Senam Anak Indonesia Hebat sebagai salah satu upaya untuk membangun generasi sehat, kuat, dan hebat. Ia menekankan bahwa olahraga bagian dari pelaksanaan penguatan pendidikan jasmani, rohani, dan karakter. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Pendengar dan pemirsa, penyelenggaraan pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umroh terus memperketat persiapan layanan menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Penguatan dilakukan agar seluruh jemaah termasuk jemaah asal Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan tertib, aman, dan nyaman. Wakil Menteri Haji dan Umroh RI, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, seluruh skenario pelayanan lapangan terus dimatangkan, termasuk langkah mitigasi untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul saat puncak haji berlangsung. Menurut Dahnil, salah satu fokus utama pemerintah adalah penertiban tenda jemaah haji Indonesia. Petugas disiagakan untuk memastikan penempatan jemaah sesuai kloter, daerah asal, hingga berbasis nama agar pelayanan berjalan lebih tertib dan terkoordinasi. Selain itu, seluruh pergerakan jemaah selama fase Armuzna diminta berada dalam koordinasi Kementerian Haji dan Umroh. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah atau KBIHU juga diminta mematuhi seluruh aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Dahnil menegaskan pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan dan merugikan jemaah. Pihaknya berharap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar sekaligus menjadi momentum penguatan pelayanan bagi seluruh tamu Allah.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan, Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi. Pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti, dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami sebagai pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrab, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Dengan demikian berita pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rri.sumenap@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenap, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sumenep pagi ini.
4: Selamat pagi, saatnya Sumenep pagi ini terus menemani Anda mendengar. Saya Ririn Rizkyanti dengan senang hati menemani, dan tentu ini juga kesempatan untuk Anda bisa saling sharing informasi dan tentu tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda ya. Dari kemarin, tadi malam sampai pagi ini, boleh diinformasikan lewat jalur WhatsApp Pro 1 di 0811 3345101. Sebelumnya pendengar, saya perlu update dulu untuk informasi cuaca ya di beberapa wilayah di Madura. Mendengar untuk perakiran cuaca hari ini seperti di Bangkalan, ini perakiran dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, udara kabur dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara 73 hingga 98%. Di Sampang juga demikian, udara kabur pendengar dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara 71 hingga 98%. Sedangkan di Pamekasan ini diperkirakan oleh BMKG akan berawan untuk beberapa wilayahnya dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara 63 hingga 97%. Nah, untuk di Sumenep pendengar, perakiran cuaca hari ini disampaikan langsung oleh observer BMKG Trunojoyo. Sudah ada Pak Zaki yang siap menginformasikan untuk Anda.
5: Selamat pagi pendengar setia RRI. Berikut ini adalah informasi perakiran cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada hari Senin 25 Mei 2026. Hari ini diperkirakan cerah sepanjang hari dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 62 hingga 98%. Angin bertiup dominan dari arah barat dengan kecepatan rata-rata mencapai 8 km per jam. Untuk wilayah perairan sekitar Sumenep, tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,4 hingga 0,7 meter, dengan kecepatan maksimum sebesar 21 knot atau 39 km per jam. Kami senantiasa mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca terkini guna mendukung keamanan dan kelancaran aktivitas sehari-hari Anda. Informasi cuaca terkini dan peringatan dini dari BMKG dapat Anda akses dengan mudah melalui aplikasi Info BMKG yang tersedia di Play Store maupun melalui situs resmi kami di stamet.trunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan kembali ke studio.
4: Terima kasih Pak Zaki atas informasinya, dan tentunya pendengar, ini menjadi kewaspadaan bagi kita semua ya, dengan adanya informasi cuaca perkiraan untuk hari ini. Baik pendengar, saya juga akan hadirkan beberapa informasi lain untuk kabar di Sumenep terus di Sumenep pagi ini.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Menjaga kebersihan kuku juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan diri. Memotong kuku dengan teratur bisa memusnahkan bakteri tinea. Bakteri ini yang dapat menyebabkan terjadinya kutu air, ruam merah di kuku, dan menyebabkan kuku berwarna kuning. Maka dari itu, sangat dianjurkan untuk memotong kuku secara teratur karena juga bisa meminimalisir cedera akibat kuku panjang. Memiliki kuku yang panjang sebenarnya memperbesar risiko terjadinya cedera, seperti tercakar ataupun mengalami cedera ketika kuku Anda membentur benda yang keras, yang tentunya dapat menimbulkan rasa sakit serta menimbulkan warna hitam di dalam kuku tersebut. Maka dari itu, untuk menghindari hal tersebut, potonglah kuku secara teratur. Penampilan kuku yang bagus dengan ukuran yang pas dapat mempercantik penampilan Anda tanpa harus memiliki kuku yang panjang.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.

0: Dan pendengar kesempatan Sumenap siang ini, saya juga perlu update untuk informasi harga ya, beberapa bahan-bahan pokok pendengar untuk pantauan di Kabupaten Sumenap, yakni di Pasar Anom Baru ya. Untuk beberapa bahan-bahan pokok seperti beras misalnya, pendengar, untuk hari ini masih di 14.600, gula pasir 17.500, sedangkan minyak goreng yang curah itu 21.000 per kilogram. Yang kemasan premium per 1 liter Rp23.000. Untuk harga daging, pendengar, pantauan di Pasar Anom Baru, daging sapi Rp130.000, daging ayam ras Rp40.000 per kilogramnya, sedangkan daging ayam kampung itu per ekor Rp80.000. Untuk harga telur, telur ayam ras Rp27.000, sedangkan telur ayam kampung Rp48.000 masing-masing per kilogram. Kemudian untuk harga cabai merah besar Rp50.000 dan cabai rawitnya mendengar Rp80.000. Sedangkan untuk harga bawang merah Rp40.000, bawang putih Rp25.000 per kilogram. Untuk harga sayur mayur, pantauan di Pasar Anom Baru hari ini, kubis Rp8.000, kentang Rp15.000, tomat merah Rp13.000, wortel Rp14.000, dan buncis Rp18.000 masing-masing per kilogram. Ini pantauan untuk beberapa harga bahan-bahan pokok di Pasar Anom Baru, Kabupaten Sumenap per hari ini. Informasinya saya update dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur.
1: Pro 1.

0: Dan pendengar selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
3: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
4: Terima kasih. Selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
5: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
4: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki.